0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pagi ini. Awali hari ini dengan senyuman, semangat dan pikiran yang positif ya. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, bekerja, belajar, maupun menjalankan rutinitas lainnya, semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap setia bersama Lia di 105 FM, Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao, 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Figur teladan sepanjang zaman, kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
2: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, Nabi Shu'aib alaihissalam tinggal di kota Madian yang letaknya di Yordania sekarang. Ketika itu, masyarakatnya kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan berbagai kemaksiatan, seperti membajak dan merampas harta manusia yang melintasi mereka. Mereka juga menyembah pohon lebat yang disebut Aika. Mereka bermuamalah buruk dengan manusia, menipu dalam melakukan jual-beli dan mengurangi takaran serta timbangan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka bernama Nabi Shu'aib alaihissalam. Beliau alaihissalam mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbuat syirik, melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan, melarang melakukan pembajakan, dan melarang berbuat buruk serta yang lainnya. Nabi Shu'aib alaihissalam berkata kepada mereka, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke-85, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Fa'awful kayla wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dhalikum khayrun lakum in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Rob yang berhak disembah bagi kalian selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Rob kalian. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kalian kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Dan janganlah kalian duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Pendengar yang budiman, Nabi Shu'aib alaihissalam terus berdakwah kepada kaumnya dan menerangkan kebenaran kepada mereka. Tetapi yang beriman hanyalah sedikit saja, sedangkan sebagian besar dari mereka adalah kafir. Meskipun begitu, beliau alaihissalam tidak berputus asa terhadap penolakan mereka, bahkan tetap sabar mendakwahi mereka dan mengingatkan mereka terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Akan tetapi kaumnya tetap tidak menerima nasihat dan dakwahnya. Bahkan mereka berkata kepada Nabi Shu'aib sambil mengolok-olok, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Hud ayat ke-87. Qalu ya Shu'aibu as-salatuka ta'muruka an natsruka ma ya'budu aba'una innaka la antal halimur rasyid. Wahai Shu'aib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Kemudian Nabi Shu'aib alaihissalam membantah mereka dengan kalimat yang halus sambil mengajak mereka kepada yang hak. Beliau alaihissalam berkata, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan dianugerahi aku darinya rezeki yang baik, patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanyalah aku kembali. Seperti itulah pendengar Nabi Shu'aib alaihissalam. Beliau berdakwah dengan argumentasi yang kuat sehingga beliau disebut Khatibul Anbiya atau ahli pidato dari kalangan para nabi. Pendengar yang budiman, selanjutnya, beliau alaihissalam berkata kepada mereka, menakut-nakuti mereka dengan azab Allah dan mengajak mereka kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surah Hud ayat ke-82 sampai ayat ke-92, wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kalian menyebabkan kalian menjadi jahat hingga kalian ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Salih. Sedang kaum Lut tidak pula jauh zaman dan tempatnya dari kalian. Dan mohonlah ampun kepada Rob kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Robku maha penyayang lagi maha pengasih. Maka mereka mengancam akan menghukum beliau. Mereka berkata, wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang kuat di sisi kami. Nabi Su'aib alaihissalam menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandangan kalian daripada Allah? Sedangkan Allah kalian jadikan di belakang atau tidak dipedulikan. Sesungguhnya pengetahuan Robku meliputi apa yang kalian kerjakan. Selanjutnya pendengar, Nabi Su'aib alaihissalam menakut-nakuti mereka dengan azab Allah jika mereka tetap di atas kesesatan dan kemaksiatan mereka. Tetapi kaumnya malah menjawab ancaman itu dengan mengancam beliau alaihissalam dan memberikan pilihan, yaitu mengikuti agama mereka atau pergi meninggalkan kota mereka bersama orang-orang yang beriman yang mengikutinya. Namun Nabi Su'aib alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya tetap teguh di atas keimanan mereka dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Maka kaumnya pun mengolok-olok azab yang beliau alaihissalam ancamkan, bahkan meminta disegerakan azab. Hingga akhirnya Nabi Su'aib alaihissalam berdoa kepada Rabbnya, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Al-A'raf pada ayat ke-89. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil, dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Su'aib alaihissalam agar keluar dari kota itu bersama orang-orang yang beriman, karena azab akan turun menimpa kaumnya. Selanjutnya Allah mengirimkan kepada mereka cuaca yang begitu panas yang membuat tanaman kering, sumur kering, dan susu hewan ternak mereka habis. Maka orang-orang pun keluar mencari kesejukan. Lalu mereka menemukan awan hitam yang sebelumnya mereka kira sebagai hujan dan rahmat, sehingga mereka berkumpul di bawahnya. Kemudian ditimpakan kepada mereka bunga api yang membakar dan api yang bergejolak, sehingga membakar mereka semua. Bumi pun berguncang dan mereka ditimpa suara yang mengguntur, yang mencabut nyawa, sehingga mereka menjadi jasad-jasad yang mati bergelimpangan. Setelah kejadian itu, Nabi Su'aib alaihissalam meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian amanat-amanat Robku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir? Demikianlah pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka berbagai bentuk azab dan musibah karena sifat dan perbuatan mereka yang buruk. Allah timpakan kepada mereka gempa bumi sebagai balasan karena mereka mengancam akan mengusir Nabi Su'aib alaihissalam dan para pengikutnya. Dia juga menimpakan suara yang mengguntur sebagai balasan atas olok-olokan mereka kepada Nabi mereka. Dan dia juga menimpakan kepada mereka naungan awan yang darinya keluar bunga api sebagai jawaban atas permintaan mereka untuk ditimpakan azab berupa gumpalan dari langit. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam.
3: 105 FM. This is the greatest. This is my face.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Instan Edukasi, tahukah Anda siapakah Wakil Presiden RI yang ketiga? Ya, dia adalah Adam Malik. Selain itu, Adam Malik pernah menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia. Adam Malik lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 1917. Ia adalah putra ketiga dari 10 anak pasangan Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Ayah Adam Malik adalah seorang pedagang kaya di Pematang Siantar. Sejak kecil, Adam Malik gemar menonton film koboi, membaca, dan fotografi. Dia menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Inlandse School atau HIS di Pematang Siantar. Setelah menyelesaikan sekolahnya di HIS, Adam Malik kemudian melanjutkan sekolah agama di Parabek di Bukit Tinggi. Namun baru satu setengah tahun berjalan, Adam Malik memutuskan untuk pulang ke kampung dan membantu orang tuanya berdagang.

Instan Edukasi, sejak usia belia semangat Adam Malik dalam memperjuangkan kemerdekaan negara telah bergelora. Ketika usianya baru menginjak belasan tahun, dia pernah ditahan polisi dan dihukum 2 bulan penjara karena melanggar larangan berkumpul. Pada usia 17 tahun, Adam Malik telah dipercaya untuk menjadi ketua Partindo di Pematang Siantar sejak tahun 1934 hingga tahun 1935. Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa yang semakin besar mendorong Adam Malik untuk akhirnya pergi merantau ke Jakarta. Di kota inilah Adam Malik kemudian mulai merintis karirnya sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan. Sejak tahun 1945, Adam Malik menjadi anggota pimpinan Gerakan Pemuda untuk persiapan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Bersama rekannya yang lain, Adam Malik terus bergerilya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus

0: Ia menjadi salah satu tokoh pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, serta anggota parlemen. Pada tahun 1962, Adam Malik ditunjuk untuk menjadi ketua delegasi Republik Indonesia untuk perundingan Indonesia dengan Belanda mengenai wilayah Irian Barat di Washington DC, Amerika Serikat. Pada tahun 1964, Adam Malik dipercaya untuk mengemban tanggung jawab sebagai ketua delegasi Komisi Perdagangan dan Pembangunan di PBB. Tahun 1966, karirnya semakin gemilang ketika dirinya diminta menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri kedua sekaligus sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di Kabinet Dwikora kedua. Pada 5 September 1984, Adam Malik meninggal dunia karena kanker liver yang dideritanya.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Eh, adik,
1: ya?
0: Lihat tuh di seberang jalan sana.
1: Di mana
0: tuh yang namanya Gedung Sate? Mumpung masih sore, kita ke sana yuk. Kamu belum pernah masuk ke sana kan?
1: Wah, setuju banget, Cep. Yuk, aku juga sudah lapar nih. Ada macam-macam sate yang dijual di sana kan?
2: Adik kalau udah dengar kata makanan, langsung lapar deh.
0: Duduk adik, Gedung Sate itu bukan tempat jualan sate atuh.
1: Oh, kirain.
3: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul

0: Insan Edukasi, Gedung Sate adalah gedung peninggalan zaman kolonial Belanda yang menjadi ikon dan kebanggaan kota Bandung. Gedung megah yang mempunyai gaya arsitektur Indo-Eropa ini memiliki ciri khas adanya ornamen tusuk sate pada pusat menaranya. Awal mulanya, gedung yang diberi nama Government Bad Richmond atau disingkat GB ini dibangun karena kota Bandung ditetapkan sebagai ibu kota negara jajahan Belanda di Indonesia pada waktu itu. Gedung ini berdiri pada tanggal 27 Juli 1920 dan digunakan sebagai pusat pemerintahan Belanda. Tim perencana pembangunan gedung sate ini diketuai oleh Kolonel Purnawirawan F.L. Slors, beranggotakan Insinyur J. Berger, Insinyur E.H. Deru, Insinyur G. Hendricks, serta pihak Gemite Van Bandung. Pembangunan gedung sate sendiri memakan waktu selama 4 tahun dan melibatkan sekitar 2.000 pekerja. 150 orang diantaranya adalah ahli ukir batu nisan dan kayu dari Cina. Sejak tahun 1980, gedung sate kemudian dijadikan pusat pemerintahan daerah Jawa Barat.
1: Wih, betul-betul perpaduan gaya arsitektur yang mempesona. Bangunannya mirip gaya arsitektur Italia pada masa Renaissance. Dan menaranya mirip pagoda yang ada di Thailand.
2: Alah-alah, yang calon arsitek.
1: Tunggu. Kalian mau kemana?
3: Makan sate.
0: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
5: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
6: 105 FM.
7: This is the greatest.
8: So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Perakiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Wilayah-wilayah yang diguyur hujan ringan diantaranya Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Karo, Dairi, hingga Toba. Selain itu, terdapat beberapa wilayah yang diperkirakan berawan. Wilayah-wilayah yang diperkirakan berawan diantaranya adalah Samosir, Medan, Simalungun, hingga Deli Serdang. Berikut perakiraan cuaca di Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Tapanuli Tengah hujan ringan, Tapanuli Utara hujan ringan, Tapanuli Selatan hujan ringan, Nias hujan ringan, Langkat hujan ringan, Karo hujan ringan, Deli Serdang berawan, Simalungun berawan, Asahan hujan ringan, Labuhan Batu berawan, Dairi hujan ringan, Toba hujan ringan, Mandailing Natal hujan ringan, Nias Selatan hujan ringan, Pakpak Barat hujan ringan, Humbanga Sundutan hujan ringan, Samosir berawan, Serdang Bedagai berawan, Batubara berawan, Padang Lawas Utara hujan ringan, Padang Lawas hujan ringan, Labuhan Batu Selatan berawan, Labuhan Batu Utara berawan, Nias Utara hujan ringan, Nias Barat hujan ringan, Kota Medan berawan, Kota Pematang Siantar berawan, Kota Sibolga

0: Eda. Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: 105 FM. Pak RT, ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak, itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
3: Systems are offline. 105 FM. Wow.

Demikianlah aku tenang dari lubuk hati yang terdalam. Dengan penuh bergelimangan rasa kebahagiaanku berdoa untukmu.

0: Kembali lagi di 105 RFA, menyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, senang sekali rasanya ialah kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya, tepat di formasi pukul 10 di menit ke-14 ya. Seperti biasa, hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Pastinya sudah bisa merequest lagu kesayangannya di dua genre saja ya, di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara saja. Ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS. Kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp. Ini dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Seven. Request lagu Biskota. Salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Syahrul Regar, Bang Toib di Pijor Koling, Ayah Jafran, Asrul Panggabean di pusat kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin 7, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi beratugas. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya, lagu perdana di hari ini ya. Sapa dulu dari via telepon. Oke. Halo, request pagi bersama RFM.
1: Halo, request pagi bersama RFM.
0: Pagi kembali Bang Bro. Gimana kabarnya? Kabarnya gimana Nong Bro?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini Nong Bro?
1: Lagu dari Ipang.
0: Ipang, boleh yang mana ini?
1: Luka yang tak terobati.
0: Luka yang tak terobati. Ada. Bentar Bang Bro, kita cek dulu ya. Ini sembari lihat cek, mau salam-salam dulu Bang Bro.
1: Salam-salamnya buat Bang Sahdan yang perdana, buat Penjahit Natama, Ayah Jabran, Mama Ika, Mama Rizki 1-2, Ayah Marina, Laila. Siapa lagi? Purwarahap.
0: Oke.
1: Okay. Dan semua-semuanya yang lagi dengar aja dia. Ada lagunya kan?
0: Oke, Bang Baru siap. Lagunya ada ini dari Ipang. Luka yang tak terobati. Waalaikumsalam Bang Baru, siap ditunggu lagunya. Oke, okay, dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama RFM.
2: Halo, dengan siapa di mana?
0: Dengan Lia di Padang Sidimpuan. Dengan siapa di mana ini? Halo, dengan siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, waalaikumsalam. Kalau belum bersalam ini nggak kenal ya.
2: Dengan siapa?
0: Iya, Bang Ricardo ya.
2: Nggak kena ya?
0: Iya, kalau nggak bersalam bukan Bang Ricardo itu. Gimana kabarnya ini Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masya Allah. Mau request lagu apa ini Bang?
2: Andai ku jadi raja.
0: Andai ku jadi raja. Waduh, dari siapa ini? Andai ku jadi raja. Dari Riff, betul. Oke Bang, siap, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
2: Adanya kan?
0: Ada Bang, ada. Dari Riff kan?
2: Andai ku jadi raja, iya. Lia ratunya.
0: Ah,

0: Salam-salam lagi bang lagunya.
1: Salam nyebar ratunya aja dah.
0: Aduh siap.
1: Afwan minkum, assalamualaikum.
0: Oke bang, waalaikumsalam. Dihitung ke lagunya. Salting ini liat ya. Oke bang, siap dihitung ke lagunya. Disapa lagi dari via chat WhatsApp ini dari Opung Iqbal, request lagu Kisah Kasih di Sekolah. Di salam untuk Ede Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntar di Patuna 2, Bang Syahrul Syahrul. Bang Syahrul Regar ya, dan semua pendengar WFM Tor sampai share buat yang lagi bertugas. Siap Bang, ditunggu lagunya. Dari via telepon lagi kita sapa lagi. Halo, request pagi. Halo.
2: Iya, Pak. Iya, pagi menjelang siang.
0: Pagi menjelang siang, Bang Cimoy ya?
2: Iya, Cimoy.
0: Betul.
2: Jangan dong.
0: Iya, betul. Cimoy. Soalnya kan semalam-semalam banyak namanya ini ya.
2: Enggak kalah keren kan namanya Cimoy.
0: Iya deh, Cimoy aja ya Bang ya, disematkan ya, Cimoy aja.
2: Iya, Cimoy.
0: Oke, gimana kabarnya nih Bang?
2: Apa ya? Yang itu percayalah. Hanya dirimu
0: paling mengerti.
2: Apa sih judulnya tuh?
0: Bentar Bang, kita cek ya. Ini kalau masalah lirik.
2: Kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu. Titi DJ kalau gak salah ya.
0: Bentar ya, bentar
2: ya, kan?
0: Oke. Bahasa Kalbu dari Raisa dan juga
2: Andi.
0: Iya, ada yang kasih dari
2: lagu lama sih, tapi iya. Masih enak sih.
0: Ada dari Titi DJ nih Bang, mau dari Titi DJ aja.
2: Titi DJ lah, lagu yang original kan.
0: Iya betul, oke deh. Oh, salam-salam lagi Bang.
2: Salam buat Lia. Apa ya, pokoknya sehat selalu lah, semangat.
0: Oke.
2: Pokoknya buat semua lah.
0: Oke Bang, siap.
2: Itu aja deh kayaknya, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq
0: wal hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang siap ditunggu lagunya. Aduh. Bang Cimoy ditunggu lagunya ya. Dari via telepon lagi kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Revam.
3: Pagi Lia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, gimana kabar ini?
3: Kabar baik, kabar sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini Bang pagi hari ini?
3: Lagu apalah ya, Andrigo, Pacar Selingan.
0: Pacar Selingan?
3: Ya, Andrigo.
0: Andrigo, oke Bang, mau salam-salam lagi lagunya ini?
3: Salamnya buat dia, selamat tugas. Dan buat semua yang lagi dengar aja, makasih dia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, siap, ditunggu lagunya. Oke, satu lagi dari via telepon ini kita sapa dan angkat dulu. Halo, request pagi bersama Raw FM.
4: Halo, request pagi bersama Raw FM. Assalamualaikum Lia cantik.
0: Waalaikumsalam mamaku. Selamat pagi. Mama gimana kabarnya?
4: Pagi yang cemor.
0: Iya betul. Gimana kabarnya Ma?
4: Alhamdulillah sehat ya. Semoga yang lagi dengar FM kita ini selalu rezeki.
0: Amin, ya, amin, amin. Oke, Mama, mau request lagu apa ini?
4: Lagu pop ya kan ya?
0: Iya, Mama betul.
4: Lagu ini ajalah lagi Spon, Rindu Serindu-Rindunya.
0: Rindu Serindu-Rindunya dari Spon. Oke, Mama lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
4: Salamnya buat Lia, selamat tugas, selalu ada Mama Ika. Tadi yang bertukar siapa ya?
0: Bang Syahrul tadi mah.
4: Oh, Mas Pak Farus, semoga lancar usahanya.
0: Amin.
4: Buat Pak Bayu Biuntar, Mama Ika, Mama Rizky Dekul, Mama Sini Stratuit, Mama Buritonga, Buru Arahab, Mama Dira, Mama Hikmah, semua-semuanya lah yang lagi di real kita ya.
0: Oke, Mama, siap. Ditunggu lagunya, Mama.
4: Makasih.
0: Oke, Mama. Waalaikumsalam. Oke, dari Mama Rizky tadi ya. Kita sapa dulu dari via chat WhatsApp lagi. Kita bacakan dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum ke Waalaikumsalam. Mau request lagu Merindumu Lagi. Salam-salamnya buat kakak aja. Terima kasih ya. Oke deh, siap ditunggu lagunya ya. Dari via telepon kita sapa lagi. Oke, terputus ya, belum sempat diangkat ya. Ini bisa dicoba-coba lagi, di calling-calling ya. Kita bacakan satu dari via chat atau WhatsApp lagi. Ini katanya minta diputarkan lagu sesi potret dari Ari Lesmana dan juga Enau ya. Tambah satu lagi, body patah-patah. Aduh, tadi kita sudah putarkan ya body patah-patahnya ya. Tapi ya udah deh. Ini katanya salam-salamnya buat kamu aja. Oke. Okay. Oke, okay, dari via telepon kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Revan. Halo. Ini koneksinya nggak stabil ya. Halo, dengan siapa di mana ini?
5: Halo.
0: Halo. Oke, okay, terputus ya. Ini kayaknya jaringannya ya. Kita sapa lagi ya. Sekali lagi kita sapa lagi. Halo, request pagi. Halo. Halo, request pagi bersama Revam. Oke, ini sepertinya jaringan ya. Bisa nanti dicoba lagi ya di segmen kedua ya. Kita sapa-sapa lagi nanti di segmen kedua ya. Ini kita ke lagu dulu dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 RFM Your Lifestyle.
6: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM Your Lifestyle.

0: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
3: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan kita masuk ke segmen kedua ya, di sesi request di hari ini. Dan tentunya masih bareng dan tentunya hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp ini tanpa nama ya. Minta diputarkan lagu Hatimu Milik Dia dari Arfian Dwi katanya. Salam-salamnya buat yang lagi dengerin aja dan juga yang bertugas. Terima kasih Kak. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp ini, minta diputarkan lagu Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Thank you so much. Oke deh, siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat WhatsApp, ini dari Mama Cantika, ini minta diputarkan lagu Until I Found You katanya. Salam-salamnya buat yang lagi dengerin aja. Terima kasih. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Oke, dari via telepon ini kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rafa.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Arilis Purwataran Pijor Poling.
0: Oke. Gimana kabarnya nih, Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar bola baliknya?
0: Bola baliknya. Oke, alhamdulillah sehat ya, Bang ya. Ini mau request lagu apa nih?
1: Mau request Noah ada, Mbak?
0: Dari Noah ada, Bang, ada. Mau yang mana ini?
1: Dulu Kita Masih Remaja.
0: Dulu Kita ada. Masih Remaja. Oke, lagunya ada, Bang, ada.
1: Judulnya
0: ada.
1: Dulu Kita Masih Remaja. Iya, ada, Mbak.
0: Ada. Mau salam-salam lagi, Bang?
1: Halo.
0: Halo. Lagunya ada, Bang, ada.
1: Yang judulnya Dulu. Oh, suaranya putus-putus loh, Mbak.
0: Oh iya. Ini lagunya ada, Bang, ada.
1: Yang putusnya Dulu Kita Masih Remaja ya.
0: Oke, Bang, lagunya ada. Dari,
1: yang ya kirim-kirim untuk yang mau dengar aja lah.
0: Oke deh, Bang, siap. Oke, siap, Bang, ditunggu lagunya ya.
1: Dah, itu aja, Mbak, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, dulu

kita masih remaja ya. Sekarang juga masih remaja ya kalau Lia ya. Dari Noah. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat WhatsApp ini, ada yang minta diputarkan lagu dari band Raja yang judulnya Jujur. Salam-salamnya untuk kakak dan juga yang lagi dengerin aja. Oke Kak, siap, ditunggu lagu Jujurnya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp ini minta diputarkan lagu Manca yang judul lagunya Mahiyazina. Oh, ini kalau nggak salah lagu India ya. Kalau untuk lagu India kita nggak bisa putar ya di frekuensi ini. Lagu India kita nggak bisa putar ya. Ini bisa diganti, ini genrenya pop Indo atau pop Manca ya, pop Manca. Tapi lagu India kita nggak bisa putar ya, maaf ya. Oke, dari via chat WhatsApp ada Najwa mau request lagu You're Still The One versi cewek. Oke, salam-salamnya katanya untuk pendengar aja kak. Siapkan Najwa, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Oke, sepertinya kita lanjut lagi ke lagu. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma boruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di boruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Perakiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Wilayah-wilayah yang diguyur hujan ringan diantaranya Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Karo, Dairi, hingga Toba. Selain itu, terdapat beberapa wilayah yang diperkirakan berawan. Wilayah-wilayah yang diperkirakan berawan diantaranya adalah Samosir, Medan, Simalungun, hingga Deli Serdang. Berikut perakiraan cuaca di Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Tapanuli Tengah hujan ringan, Tapanuli Utara hujan ringan, Tapanuli Selatan hujan ringan, Nias hujan ringan, Langkat hujan ringan, Karo hujan ringan, Deli Serdang berawan, Simalungun berawan, Asahan hujan ringan, Labuhan Batu berawan, Dairi hujan ringan, Toba hujan ringan, Mandailing Natal hujan ringan, Nias Selatan hujan ringan, Pakpak Barat hujan ringan, Humbanga Sundutan hujan ringan, Samosir berawan, Serdang Bedagai berawan, Batubara berawan, Padang Lawas Utara hujan ringan, Padang Lawas hujan ringan, Labuhan Batu Selatan berawan, Labuhan Batu Utara berawan, Nias Utara hujan ringan, Nias Barat hujan ringan, Kota Medan berawan, Kota Pematang Siantar berawan, Kota Sibolga hujan ringan, Kota Tanjung Balai hujan ringan, Kota Binjai berawan, Kota Tebing Tinggi hujan ringan, Kota Padang Sidempuan hujan ringan, dan Kota Gunung Sitoli hujan ringan. Demikian kilas utama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

105 FM. Rekan Trau, saat sakit kepala atau pusing berputar tentu menjadikan aktivitas terganggu. Jika sakit pusing yang dialami terasa berputar, maka itu adalah vertigo. Keluhan vertigo yang hebat dan mendadak bahkan dapat menyebabkan gejala otonom seperti cemas hingga rasa takut karena terasa pusing berlebih. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan, pusing berputar disebut juga dengan istilah vertigo, yaitu sensasi rasa tidak seimbang yang akan membuat kamu merasa seperti sedang berputar atau sekeliling terasa berputar. Keadaan ini sering disusul dengan muntah-muntah, berkeringat, dan kolaps, tetapi tidak pernah kehilangan kesadaran dan seringkali disertai dengan gejala-gejala penyakit telinga lainnya. Kondisi ini merupakan gejala kunci yang menandakan adanya gangguan sistem vestibular dan kadang merupakan gejala kelainan labirin. Terkadang, serangan vertigo bisa terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung beberapa detik saja, tapi bisa pula lebih lama. Tentu vertigo adalah penyakit yang tidak bisa dianggap sepele, karena bisa jadi penyakit dengan gejala ini menjadi indikasi awal dari 3 penyakit kronis. Vertigo sebenarnya termasuk ke dalam gejala dan bukan penyakit. Dengan begitu, cara mengatasi vertigo pun berbeda-beda karena tergantung pada penyakit yang menyebabkan gejala vertigo tersebut. Sebaiknya kamu langsung dirujuk ke dokter saraf untuk mencari penyebab yang memicu gejala vertigo yang dialami. Jadi, bagi siapa saja termasuk mahasiswa juga harus paham informasi mengenai vertigo. Gejala vertigo seperti sakit kepala kelayangan atau dunia seperti berputar, pusing berat, merasa mual dan muntah, telinga berdenging, kehilangan keseimbangan, kehilangan konsentrasi, dan sulit berdiri normal. Tapi untuk penyebab vertigo terbanyak ialah gangguan leher. Adapun gangguan leher ini ditimbulkan adanya pengapuran pada tulang leher yang menyebabkan vertigo. Tulang leher sebagai penyangga kepala ketika mengalami gangguan bisa menyebabkan rasa terhuyung atau sempoyongan. Gangguan leher terjadi umumnya akibat pola hidup atau pola kerja tidak seimbang. Stres atau tekanan akibat pola kerja tak seimbang ini memungkinkan tidak adanya kesempatan berolahraga maupun relaksasi. Penyebab utama vertigo adalah gangguan pada telinga bagian dalam. Hal ini kemudian memicu masalah mekanisme keseimbangan tubuh. Selain itu, ada beberapa faktor lain

yang bisa menyebabkan vertigo. Di antaranya perubahan posisi secara tiba-tiba. Pencegahan yang dapat kamu lakukan jika mengalami vertigo atau pusing berputar, hindari gerakan secara tiba-tiba agar tidak terjatuh. Segera duduk jika vertigo menyerang, gerakan kepala secara perlahan. Nah, itu dia rekan-rekan tentang penyakit gejala vertigo.

0: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amat tong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha makelek guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
4: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
3: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
4: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
3: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
4: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
3: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
6: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
7: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.
8: Astaghfirullah. Perbanyaklah istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah, permohonan ampun untuk membersihkan jiwa dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Sesungguhnya istighfar itu membuka pintu-pintu keberkahan rizki dan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan masa depannya beristighfar sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
9: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marrah."
8: Demi Allah, Sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang telah mengerjakan sholatnya selama 60 tahun, namun tidak diterima sholatnya. Mungkin dia telah menyempurnakan rukuk, akan tetapi tidak menyempurnakan sujud. Atau sebaliknya, dia telah menyempurnakan sujud, akan tetapi tidak menyempurnakan rukuk.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, manfaat teh hijau bagi kesehatan telah dipercaya sejak dulu. Bahkan, teh hijau disebut-sebut sebagai salah satu minuman paling sehat di dunia dan diyakini dapat mencegah berbagai jenis penyakit. Tak hanya itu, masih banyak manfaat teh hijau lain yang dapat Anda peroleh. Teh hijau berasal dari daun tumbuhan Camellia sinensis. Minuman ini digunakan dalam pengobatan Jepang dan Cina selama berabad-abad lamanya. Proses pengolahan teh hijau lebih singkat dibandingkan jenis teh lainnya seperti teh hitam, sehingga kandungan nutrisi dan antioksidan di dalamnya masih terjaga. Di dalam 100 gram teh hijau terkandung beberapa beragam nutrisi, yaitu 1 kalori energi, 0,2 gram protein, 1 mg magnesium, 8 mg kalium, 12 mg kafein. Selain itu, teh hijau juga dapat mengandung antioksidan, anti radang, dan anti kanker yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Minuman ini juga baik dikonsumsi oleh balita dan anak-anak ketika mereka bosan minum air putih. Teh hijau kaya akan kandungan antioksidan yang bermanfaat dalam melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Paparan radikal bebas berlebih dapat merusak sel-sel tubuh hingga menyebabkan penuaan dini dan penyakit berbahaya seperti kanker. Salah satu kandungan antioksidan dalam teh hijau adalah katekin. Senyawa katekin berperan penting dalam menghentikan kerusakan sel-sel tubuh. Jika dikonsumsi secara rutin, teh hijau dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mencegah penyakit jantung dan stroke, menghambat pertumbuhan sel kanker, mencegah diabetes, menurunkan berat badan, dan menstabilkan tekanan darah. Nah, itu dia rekan Raw beberapa manfaat teh hijau untuk kesehatan tubuh Anda.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Rekan Rao, terapi bekam merupakan salah satu pengobatan alternatif dari Timur Tengah dan Tiongkok yang telah dipraktikkan sejak ribuan tahun silam. Jenis terapi ini seringkali digunakan untuk meredakan rasa sakit di bagian tubuh tertentu. Terapi bekam dilakukan menggunakan cangkir khusus yang dapat menghasilkan tekanan, sehingga mampu menarik kulit dan mengeluarkan racun atau darah kotor. Cangkir tersebut biasanya diletakkan di bagian tubuh tertentu seperti punggung, perut, lengan, bokong,

basah. Pada terapi bekam kering, cangkir akan dibiarkan menempel dalam waktu yang ditentukan, biasanya sekitar 3 menit. Sementara pada terapi bekam basah, setelah cangkir didiamkan selama 3 menit, terapis akan mengangkat cangkir dan membuat sayatan kecil pada kulit bekas bekam untuk mengeluarkan darah. Selanjutnya, cangkir diletakkan kembali di tempat semula selama beberapa menit. Setelah selesai, bagian yang terluka akan diolesi dengan salep antibiotik dan ditutup dengan perban untuk mencegah infeksi. Terapi bekam kerap dijadikan sebagai pelengkap perawatan beberapa penyakit atau masalah kesehatan kronis, seperti migrain, nyeri otot di bagian leher, panggul, dan kaki, tekanan darah tinggi, kelainan darah seperti hemofilia dan anemia, masalah kesuburan dan gangguan kandungan, penyakit rematik, masalah kulit seperti jerawat dan eksim, kecemasan dan depresi, varises, herpes zoster, penyumbatan bronkus atau saluran pernapasan yang disebabkan oleh asma atau alergi, dan lain sebagainya. Manfaat bekam sebagai metode pengobatan alternatif berbagai penyakit tersebut berasal dari efeknya yang dapat melancarkan pembuluh darah, merangsang kinerja saraf, meningkatkan imunitas tubuh, dan membuat tubuh lebih rileks. Meski demikian, mekanisme terapi bekam untuk mengobati beragam penyakit tersebut belum dapat dijelaskan secara mendetail. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan guna mengetahui dengan jelas efektivitas dan keamanan terapi ini. Nah, itu dia rekan-rekan, beberapa banyak manfaat terapi bekam bagi kesehatan.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta nagit berbagason.

0: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

Rekan Rao, pijat adalah salah satu bentuk kegiatan pemanjaan terhadap diri sendiri. Dengan melakukan pijat, badan akan terasa lebih segar dan siap untuk menghadapi segala aktivitas sehari-hari yang padat. Pada umumnya, terapi pijat dilakukan menggunakan minyak. Seseorang yang melakukan pijat akan mendapatkan beberapa manfaat seperti memperkuat tulang, meningkatkan kualitas tidur, mengencangkan tubuh, dan menenangkan sistem saraf pusat, bahkan juga bisa mencegah masalah perut. Namun di samping itu, Anda juga dapat mendapatkan manfaat lebih lainnya ketika memilih minyak untuk pijat dengan tepat. Ada beberapa jenis minyak pijat terbaik untuk memberikan manfaat lebih di dunia kesehatan. Seperti dilansir dari laman Times of India, yaitu yang pertama minyak zaitun, kedua minyak wijen, tiga minyak kelapa, keempat minyak almond, dan yang kelima minyak mustard. Itu dia rekan Rao beberapa jenis minyak yang baik untuk pijat. Jadi jangan salah lagi ya rekan Rao.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Padang Sidimpuan.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
3: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
2: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
3: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
2: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
3: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang.

0: The best radio station in Padang Sini Pun 105 Rawa FM, your lifestyle, your control. Selamat siang untuk Rawa FM dimanapun ada berada. Senang sekali rasanya Wanda hadir lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Rawa dalam program Kita Butuh Sini Puan, Kita Butuh Rawa FM. Dan sekarang kita ada di formasi pukul 14 di menit ke-19 ya rekan Rawa. Yang mau request boleh langsung aja di 082299996105 melalui via chat WhatsApp, telepon ataupun juga SMS. Oke, ya rekan Rau, langsung aja ini kita sapa dulu untuk penelpon pertama. Halo, Kita Butuh Sini Puan.
1: Halo, kita bu, ada kita, di Kota Sibolga ini,
0: ya? Dengan Wanda nih, Bang.
1: Iya, bagaimana cuaca di Kota Sini Puan, Kak Wanda?
0: Cuacanya cerah, Bang, kalau untuk hari ini, cerah.
1: Ya lah, cerah aja di Kota Sini Puan ya.
0: Iya.
1: Kalau di Kota Sibolga ya biasalah, suhu-suhu hujan.
0: Semoga hujan membawakan keberkahan ya, Bang.
1: Pokoknya iya. Ini biar subuh bulu tanaman setiap hari.
0: Iya, ini mereka selalu apa ya?
1: Semangat aja lah semuanya, pokoknya ya. Yang kita cek kodok lagi, yang kita belajar. Buatnya pensi kawasan

0: main di WA lagi sama kompa. Lagunya apa? Oh, gara-gara bonding.
1: Boleh diulang judulnya?
0: Gara-gara bonding.
1: Dere apa rebonding?
0: Gara-gara bonding.
1: Ini tunggu. Itu kalau boleh tahu penyanyinya siapa tuh, Bang?
0: Mana penyanyinya itu?
1: Oh ya.
0: Dari Karo itu enggak salah.
1: Oh, dari Karo, Batak Karo ya?
0: Iya.
2: Ada mana?
0: Ada.
1: Gak ada, Bang. Boleh diganti lagu lain?
0: Oh, kalau enggak ada siapa sih Kacang Buncis. Dari Karo juga.
1: Oke. Okay. Kacang Buncis lagunya ada nih, Kacang Buncis.
0: Ada. Ada. Lagunya jadi kisah-kisah memang ikutan nanti buatnya kakak selama tunggu sampai tuntas. Nanti ada dandut.
1: Nanti kayaknya ada talk show, Bang, di sore hari.
0: Oh iya, lah, boleh semula pokoknya ya mau ikutan nanti dalam kompa banyak kakak selama itu tunggu sampai tuntas. Tunggu lagunya kita habis limpuan.
1: Kita baik. Itu dia. Dari Bang Rico, warga Sibolga, rekan Rao yang minta lagu Kacang Buncis. Aduh, ini Bang Rico katanya tiap hari di Sibolga hujan melulu nih. Aduh, gak apa-apa ya, kita doakan semoga hujannya membawakan keberkahan pastinya. Baik, ini Wanda cek and recheck dulu. Ini dia adalah dari via telepon, kembali kita sapa dulu. Halo, kita buat di Sirimpuan.
3: Kita
1: mau ngerawain Bang. Oke, apa kabar Bang Borkat?
3: Biasa.
1: Oke, ini mereka lagu apa ini?
3: Lagu Batak lah.
1: Judulnya?
3: Paru Main Partitel.
1: Paru Main Partitel.
3: Iya.
1: Oke, ini lagunya ada nih. Salamnya tuh siapa?
3: Ya, salamlah sama si Jamila Borulu ya. Hujannya situ?
1: Cerah, Bang. Di sini cuacanya cerah.
3: Hujan rindu.
1: Hah?
3: Hujan rindu di sini.
1: Aduh.
3: Iya.
1: Waalaikumsalam. Baik, aduh. Di lokasinya Bang Borka juga katanya hujan. Hujan membawakan kerinduan pastinya. Aduh, ya memang kebanyakan sih kalau hujan itu mengandung kerinduan ya. Oke, kita sapa kembali dari via telepon kembali. Kita halo, kita putus sini, Puan.
3: Kita bu Turawesen.
1: Kita bu Robotusan. Ulang lupa Silwana. Iya.
3: Halo.
1: Oke, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bang Sarul. Nangis. Tanda suara pula.
1: Lupa udah Bang. Agak seru sudah ya suara nak.
3: Oh, aduh. Sehat dong anda.
1: Alhamdulillah sehat. Abang biar.
3: Sehat.
1: Sehat. Aku cakui.
3: Kurang sehat.
1: Oh, iya. Kayaknya mungkin semua orang kurang sehat sama kantongnya ya.
3: Malu dan di pasar.
1: Oh, iya, bayar.
3: Namanya bengkalap.
1: Oke, ini Bang Sarul mereka lagu apa?
3: Lagu apalah? Argana Trio, Tangis di Belawan.
1: Tangis. Tangis ini apa tadi?
3: Tangis di Belawan.
1: Oh, Tangis di Belawan. Oke, ya. Ini ada lagunya, salamnya itu siapa ini, Bang?
3: Salamnya buat Wanda, selamat tugas, dan buat semua yang lagi dengar aja.
1: Oke,
3: makasih.
1: Kembali kasih.
3: Kita bu.
1: Baik, itu dia dari Bang Sahrul. Aduh, katanya lupa. Tapi gimana dong ya, karena perasaan Wanda itu kalau suara yang masuk itu kayak sama nih di handset Wanda nih ya. Oke, ini dari via chat WhatsApp dulu ya rekan. Oh, ini ada dari Rina dari Padang Matinggi yang katanya minta lagu Deng Nau Jui Beho. Baik, ditunggu lagunya. Kita sapa kembali dari via telepon kembali. Halo, kita butuh si Dimpuan.
4: Kita dengan siapa di mana?
1: Kita butuh dengan Wanda nih, Bang. Ini dengan siapa di mana ini?
4: Gue gak tahu lu.
1: Iya, Bang. Ini Wanda nggak tahu ini siapa.
4: Ya, dikira itu.
1: Oke, Bang, mereka lagu apa?
4: Buanat Kudoho.
1: Buanat Kudoho. Ulang tonga udah. Mau melaku dulu.
4: Kira dia kan.
1: Oke, ini lagunya ada, salamnya itu siapa, Bang?
4: Salamlah buat Mili ya. Makasih.
1: Oke, kembali kasih.
2: Oh.
1: Iya, itu dia dari abang-abang saya. Wanda lupa namanya siapa. Jadi katanya minta lagu Bonut Kedoho. Baik, ditunggu lagunya ya. Dan buat rekan FM yang masih mau request boleh ya, atau melalui via chat WhatsApp dan SMS di 082299996105. Karena sudah ada beberapa lagu yang Wanda terima, mungkin kita ke lagu dulu ya rekan Rau. Tapi sebelum Wanda puterin lagunya rekan Rau FM, ini Wanda mau puterin lagu dari Roni Sihite, Hodo.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get merbagas mau burutak. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Ahas aja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
3: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
2: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Sian dia duho kele, songonna belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarra.'"
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Kilas utama daerah hari ini.
4: Rekan Rau di kilas utama daerah hari ini. Tutong Brunei Darussalam menjadi saksi salah satu momen bersejarah bagi pasangan petualang asal Indonesia. Faisal Laksamana usia 65 tahun dan Dr. Indriati usia 61 tahun. Pada Rabu 22 Juli 2026, keduanya menghadiri majelis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong yang digelar dalam rangka memperingati Hari Keputraan ke-80 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wadullah. Acara yang berlangsung di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai wilayah Brunei Darussalam. Sejak pagi hari, masyarakat telah memadati lokasi untuk menyambut kehadiran Sultan dalam agenda tahunan yang menjadi simbol kedekatan pemimpin dengan rakyatnya. Di tengah suasana penuh kehangatan tersebut, pasangan yang dikenal melalui program Kakek Nenek Keliling Dunia memperoleh kesempatan bertemu langsung dan bersalaman dengan Sultan Brunei. Momen singkat itu menjadi pengalaman yang sangat berharga sekaligus salah satu pencapaian penting selama perjalanan mereka di negeri Brunei Darussalam. Selama berada di Brunei Darussalam, keduanya juga merasakan keramahan masyarakat yang menyambut mereka dengan hangat. Menurut mereka, perayaan Hari Keputraan Sultan bukan sekedar seremoni kenegaraan, tetapi juga mencerminkan eratnya hubungan antara pemimpin dan rakyat Brunei. Pertemuan dengan Sultan Brunei menjadi bagian penting dari perjalanan yang sedang mereka jalani sebagai persiapan menuju ekspedisi besar The Great Overland Journey Indonesia, Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa 2026 hingga 2027. Dalam ekspedisi tersebut, Faisal Laksamana dan Dr. Indriati akan menempuh perjalanan darat sejauh puluhan ribu kilometer menggunakan kendaraan pribadi, melintas berbagai negara dengan membawa misi memperkenalkan budaya Indonesia, mempererat persahabatan antar bangsa, sekaligus membuktikan bahwa usia bukanlah menghalang untuk terus berkarya dan mewujudkan impian. Seluruh perjalanan mereka didokumentasikan melalui berbagai platform digital dan media sosial sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar terus berani bermimpi, mencintai budaya sendiri, serta membangun persahabatan lintas negara. Bagi pasangan tersebut, perjalanan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang membangun persaudaraan, saling menghormati budaya, serta membawa nama baik Indonesia di tingkat internasional. Faisal Laksamana dan Dr. Indriati merupakan pasangan asal Indonesia yang aktif melakukan perjalanan darat ke berbagai daerah maupun negara sejak beberapa tahun terakhir. Melalui program Kakek Nenek Keliling Dunia, mereka mengusung semangat bahwa usia tidak menjadi batas untuk terus belajar, menjelajah, berbagi pengalaman, serta mempererat hubungan persahabatan antar bangsa. Seluruh aktivitas perjalanan mereka didokumentasikan melalui kanal media sosial serta kanal digital rautv.id. sebagai sarana edukasi, inspirasi sekaligus promosi budaya dan pariwisata Indonesia kepada masyarakat dunia. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman rawfm.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Wanda, terima kasih.
3: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan. Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Hey, Sidimpuan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena senang sekali rasanya lihat kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Tepat di formasi pukul 17:16 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa di hari Rabu ya, kita masuk ke program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama kita yakni narasumber kita yaitu Ustazah Ummu Salamah ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya ini Ustazah?
1: Kabar baik alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sore hari ini kita membahas tema apa ini Ustazah? Ini kalau boleh tahu ya.

0: Kan saja Ustazah, silahkan.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbis rahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ana wakafilul yatima fil jannati hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa faraja bainahuma. Sadaqallah, sadaqallahul aliyul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya yang kami hormati teman yang setia dikala kami mengudara dari Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Bagaimana kabarnya Ibu dulu yang nanya?
0: Iya.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Yang apabila kita hitung nikmat yang diberikan Allah itu, kita tidak dapat menghitungnya. Tapi ada nikmat yang paling berharga yang diberikan Allah kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, dan begitu pula nikmat kesempatan, sehingga sampai sore hari yang cerah ini, alhamdulillah kita masih eksis untuk melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kita dalam rangka menjalankan tugas-tugas kita sampai saat ini. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Serta salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan kami dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, Kembali kami dari

0: kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang bagaimanakah keutamaan bagi orang yang memberikan santunan ataupun menyantuni anak yatim. Kalau ini kita tinggalkan, rugi. Rugi kalau ditinggalkan. Karena menyantuni anak yatim ini ada beberapa keistimewaannya ataupun keutamaannya. Karena kedudukan anak yatim sangat istimewa di mata Islam. Tidak heran jika anjuran menyantuni anak yatim sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim yaitu anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, yang ditinggal mati oleh ayahnya saat masih kecil atau belum memasuki usia balig, ataupun orang yang tidak punya ayah karena meninggal sebelum anak itu memasuki usia balig. Itulah anak yatim. Kalau yang ditinggalkan ibunya, ayahnya masih hidup, itu namanya piatu. Yang ditinggalkan ayah dan ibunya sebelum anak itu memasuki usia balig disebut anak yatim piatu. Jadi kedudukan anak yatim ini dalam Islam memang istimewa. Makanya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjanjikan surga bagi orang yang ikhlas dan tulus, tapi dengan syarat ikhlas dan tulus untuk merawat dan menyayangi anak yatim. Akan tetapi berbagai pahala lainnya yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sayang kepada anak yatim, baik selama kita masih hidup di dunia ini maupun ketika kita sudah berada di akhirat. Anak yatim yang kurang mampu memiliki kedudukan yang utama dan menjadi prioritas dalam menerima santunan, infak, dan sedekah. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman secara tegas mengatakan bahwa anak yatim adalah sosok yang harus dikasihi, dipelihara, dan diperhatikan. Dalam hal ini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah ayat 220, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Lantas, apa saja keutamaan bagi orang yang menyantuni anak yatim? Baik ia di dunia maupun nanti di akhirat. Adapun keutamaan mengasihi dan menyantuni anak yatim, yang pertama itu dijamin Allah akan masuk surga. Surga menjadi tempat impian semua orang. Berbagai cara yang kita lakukan umat muslim untuk memperoleh ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat surganya. Seperti kita ketahui bahwa tujuan hidup manusia di dunia itu mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Akhirat itu merupakan kehidupan abadi yang kekal dan menjadi tujuan akhir dari perjalanan hidup manusia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan orang-orang yang menyantuni anak yatim sebuah tempat di surga. Ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslimin, memberikan mereka makan dan memberikan mereka minum, pasti Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga, kecuali, ada kecualinya, ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Jadi yang pertama, keutamaan bagi orang yang menyantuni anak yatim. Kemudian yang kedua, bagi orang yang menyantuni ataupun mengasihi anak yatim, itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya menjanjikan, surga kepada orang yang beriman yang mau merawat dan menyantuni anak yatim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan uluran tangan kepada orang-orang tersebut ketika mereka mengalami masalah ataupun kesulitan. Jadi orang yang menyantuni anak yatim atau mengasihi itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi menolong saudaranya itu termasuk membantu menyantuni mengasihi anak yatim. Kemudian pendengar Rau FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bagi orang yang menyantuni anak yatim terhindar dari siksaan di akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwa siksaan di akhirat tidak seperti siksaan di dunia. Itu siksaan di akhirat itu sangat pedih dan sangat menyakitkan, tidak sebanding dengan siksaan yang ada di dunia ini. Tentunya setiap orang tidak ingin merasakan siksaan tersebut. Maka salah satu cara agar kita terhindar dari siksa akhirat yaitu dengan menyantuni anak yatim ataupun mengasihi, memberi makan kepada anak yatim. Keutamaan menyantuni anak yatim itu dapat membuat kita terhindar dari siksaan saat kita berada di akhirat. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang-orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, serta menyayangi keyatiman serta kelemahannya." Nah, jadi kalau kita teliti hadis ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang-orang yang bersikap baik dan penuh kasih sayang kepada anak yatim tidak akan disiksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, yang keempat, berkesempatan menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Tentunya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi saja sudah menjadi angan-angan bagi setiap muslim. Apalagi menjadi teman nanti di syurga. Tentunya ini menjadi suatu impian yang sangat besar, yang membahagiakan seseorang. Jadi keutamaan menyantuni anak yatim ini memang begitu dahsyat, sehingga dapat membuat orang-orang yang melakukannya berkesempatan menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kelak nanti di surga. Begitulah mulianya anak yatim, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang istimewa menjadi teman Rasulullah nanti di dalam surga. Ana wa kafilul yatima fil jannati hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana wa kafilul yatima. Aku dan orang yang mengasuh anak yatim atau orang yang memelihara anak yatim, fil jannati, berada di dalam syurga. Hakaza, seperti ini. Bagaimana seperti ini? Wa asyara bis sababati wal wusta. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, serta merenggangkannya sedikit. Nah, jadi Rasulullah mengisyaratkan, memberikan isyarat nanti besertaku di dalam surga seperti ini. Rasulullah menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah, seperti inilah nanti aku beserta orang yang menyantuni, mengasihi anak yatim. Agak diregakan sedikit. Inilah keutamaan bagi orang yang mengasihi dan menyantuni anak yatim.
1: Oke, ini di segmen pertama ya. Kita lanjut nanti di segmen kedua setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau burtak, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Hey, Sidimpuan.
4: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan roh kita masuk ke segmen kedua dengan tema kita di sore hari ini, yaitu keutamaan menyantuni anak yatim. Ya, mungkin kepada Ustazah bisa langsung dilanjutkan kembali, Ustazah.
5: Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Adapun keutamaan bagi orang yang menyantuni anak yatim, yaitu mendapat gelar abaror, artinya mendapat gelar orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan gelar oleh sesama manusia menjadi salah satu kehormatan bagi kita. Tapi gelar yang baik, jangan gelar yang tidak baik ya. Gelar yang baik itu salah satu kehormatan bagi seseorang, seperti gelar kesarjanaan. Tetapi bagaimana jika kita mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu keistimewaannya sangat luar biasa dan mencapai salah satu pencapaian kita dalam hidup. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat Muslim, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam syurga. Berarti ini menunjukkan bahwa orang yang menyantuni anak yatim itu adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kecualinya. Kecuali apabila dia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Kemudian keutamaan orang yang menyantuni anak yatim itu adalah sebagai amal untuk bekal di akhirat. Tentu kita tidak asing lagi mendengar pepatah, apa yang kita tanam akan kita dapatkan hasilnya, atau akan kita panen, atau dapat kita
4: tuai,
5: ya kan? Nah, kita tanam,
4: kita tuai
5: padi, kita tuai padi, ya kan?
4: Betul, betul.
5: Nah, apa yang kita tanam tentu akan kita tuai. Nah, yang dapat kita gambarkan bagi orang yang menyantuni anak yatim itu merupakan amal kita untuk bekal kita nanti di akhirat. Tentang apa yang kita perbuat selama di dunia, itu nanti akan diberikan Allah ganjarannya di akhirat, baik ia perbuatan baik maupun perbuatan buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Jadi menyantuni anak yatim ini dapat kita ibaratkan sebagai investasi amal kita nanti, merupakan bekal kita nanti di akhirat. Jika seseorang manusia itu nanti mati, maka terputuslah semua amalnya. Kan? Kecuali tiga perkara, yaitu shadaqatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau ilmu yang tanfa'ubi, wa waladan soleh, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi menyantuni anak yatim termasuk sedekah jariah yang akan membantu kita terhindar dari siksaan api neraka. Dengan memberikan santunan kepada anak yatim secara rutin, kita itu akan selamat di akhirat nanti. Jadi menyantuni anak yatim itu adalah merupakan amal kita untuk bekal, bekal kita nanti di akhirat. Misalnya mau pergi dalam perjalanan, tentu kita persiapkan bekal kita untuk dalam perjalanan kita, untuk mencapai tujuan kita. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, keutamaan orang yang menyantuni anak yatim itu terhindar dari golongan pendusta agama. Jelas, hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa golongan orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Artinya apa? Orang yang berkata kasar, memaki-maki, memukuli, dan tindakan-tindakan yang dapat menyakiti anak yatim, itu termasuk orang yang menghardik anak yatim. Akan termasuk golongan orang yang pendusta agama. Jadi orang yang menyantuni anak yatim itu akan terhindar dari golongan orang yang pendusta agama. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan orang yang tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, keutamaan orang yang menyantuni anak yatim itu akan dilembutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya. Tidak semua orang memiliki hati yang lemah lembut. Ada sebahagian orang itu hatinya itu sangat keras, sehingga orang yang mempunyai hati keras sulit menerima nasihat dan menerima kebaikan orang lain. Jadi orang yang berhati keras itu dianjurkan untuk menyantuni anak yatim, supaya hatinya itu menjadi lembut. Allah akan melembutkan hati orang yang menyantuni anak yatim. Karena dengan menyantuni anak yatim, seseorang itu akan merasa kasihan kepada anak yatim. Ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hati seseorang. Apa jawab Rasulullah? Silahkan beri makan orang miskin dan usap kepala anak yatim. Dengan cara seperti itu, maka seseorang yang mempunyai hati keras akan menjadi lembut. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, keutamaan bagi orang yang menyantuni anak yatim itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pahala yang berlipat ganda itu tidak hanya diberikan kepada kita, tetapi juga dapat bermanfaat kepada orang lain. Tapi dengan syarat dilakukan dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Jadi termasuk salah satu cara untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda itu adalah dengan menyantuni anak yatim. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, orang yang menyantuni anak yatim itu akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, baik ia laki-laki ataupun perempuan, karena Allah, adalah baginya setiap rambut yang diusap dengan tangannya itu terdapat banyak kebaikan. Nah, jadi pendengar FM dimanapun Anda berada, keutamaan menyantuni anak yatim yang sangat sayang jika kita lewatkan begitu saja, karena menyantuni anak yatim itu banyak keutamaannya ataupun pahala yang kita dapatkan baik dia di dunia maupun di akhirat.
4: Oke, kita jeda lagi dengan iklan dan nanti kita kembali di segmen ketiga ya Ustazah ya untuk closing statement kita ya.
5: Iya.
4: Oke, kita ke iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

0: 난 주호진 씨가.
1: Huh? Not like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan, kita masuk ke segmen ketiga ya di talk show kita di sore hari ini. Dan nanti juga sekarang closing statement kita ya, Ustazah ya.
1: Ya.
0: Oke, mungkin kepada Ustazah bisa langsung dilanjutkan kembali.
1: Ya, terima kasih. Pendengar FM dimanapun Anda berada, nah itulah tadi keutamaan ataupun fadilah daripada orang yang menyantuni anak yatim. Sekarang lantas bagaimanakah cara kita untuk menyantuni anak yatim itu? Tentunya yang pertama, apabila kita menyantuni anak yatim, memberikan santunan kepada anak yatim, usap kepalanya. Memang mengusap kepala anak yatim ini menjadi bentuk kasih sayang yang bisa kita berikan kepada mereka. Jadi cara ini merupakan simbol untuk menunjukkan empati kita kepada mereka. Memang terlihat sederhana, tapi cara ini bisa mendatangkan pahala bagi orang yang melakukannya. Kemudian apalagi cara menyantuni anak yatim itu, mari kita dukung pendidikannya. Cara menyantuni anak yatim ini mendukung pendidikannya. Pendidikan itu menjadi hak dasar yang wajib didapatkan oleh setiap anak, tidak terkecuali anak yatim. Jadi oleh karena itu mari kita dukung pendidikan anak yatim ini. Cara ini bisa membantu mereka untuk mewujudkan cita-cita sekaligus menjadi ladang pahala bagi kita. Kemudian bagaimana caranya kita menyantuni anak yatim itu? Mari kita jaga harta anak yatim, yaitu dengan mengelola harta yang dimiliki oleh anak yatim secara syariah. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, yang tidak kalah pentingnya adalah cara untuk menyantuni anak yatim itu tidak menghardiknya. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aro'aital lazi yukazibu bidin fazalikal lazi yadu'ul yatim. Tidak menghardik anak yatim juga merupakan salah satu cara untuk menyantuni mereka. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, kita berikan perlindungan kepada mereka, yaitu memberikan perlindungan untuknya, mulai dari perlindungan pendidikan, keamanan, dan perlindungan finansial. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, itulah tadi cara-cara untuk menyantuni anak yatim. Dari uraian singkat kami tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada beberapa keutamaan ataupun fadilah bagi orang yang menyantuni anak yatim dan bagaimana caranya untuk menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua, dan marilah kita menjadi donatur untuk anak-anak yatim kita dalam rangka menunjukkan tanda kasih sayang kita kepada anak-anak yatim kita. Pendengar FM dimanapun Anda berada, itulah tadi talkshow kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dari jantung Kota Salak, kami mengudara menjadi teman setia Anda, menjadi teman yang sejati dengan Anda setiap hari Rabu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada pendengar FM dimanapun Anda berada. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan rau, tak terasa kita telah sampai ya di penghujung talk show hari ini dengan tema keutamaan menyantuni anak yatim ya. Semoga apa yang telah disampaikan narasumber ataupun ustazah kita tadi dapat menambah ilmu, menguatkan keimanan, dan menggerakkan hati kita untuk lebih peduli kepada anak-anak yatim di sekitar kita ya. Mari kita jadikan kepedulian kepada anak-anak yatim sebagai bagian dari amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Sekecil apapun kebaikan yang kita berikan, insya Allah akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sekian juga dari Lia, ya mohon maaf apabila salah kata. Dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam.
1: Saya ingin melamar putri Bapak.
0: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
1: Saya yakin karena akhlak ya Pak.
0: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang sekelompok kaum kepada kalian yang mencari ilmu. Apabila kalian melihat mereka, maka katakanlah, selamat datang. Selamat datang kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buat mereka ridho. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Sesungguhnya agama itu mudah. Mudah dalam arti seluruh perintah-perintahnya mudah untuk dilaksanakan dan tidak berada di luar kemampuan manusia. Begitu pula mudah dalam larangan-larangannya. Semua yang dilarang oleh syariat mudah untuk ditinggalkan dan tidak akan menyebabkan manusia mengalami kesempitan karena meninggalkan perkara-perkara tersebut. Bahkan semua yang dilarang oleh agama, akal yang sehat juga menganggapnya buruk dan fitrah yang selamat juga membencinya. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mencukupkan diri dengan apa yang telah ditetapkan dalam agama ini, tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama. Siapa saja yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, maka pada akhirnya ia akan menyerah dan kewalahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Inna ad-din yusra wa la yushadda ad-din illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru." واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
2: Sesungguhnya agama ini mudah, dan siapapun yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, pasti dia akan menyerah. Maka laksanakanlah dengan tepat, maksimalkanlah dan bergembiralah, serta bantulah diri kalian dengan tetap beribadah di waktu pagi, sore, dan malam hari.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al-qatl.

0: Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.
1: فَإِنْ تَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.
1: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى

Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati, berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa.

Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya.

0: Abu Bakar kemudian kembali masuk ke kamarnya, disanggah oleh istrinya, terbaring di kasurnya, tenang, tentram, tampak senang dengan terpilihnya Umar. Sesaat kemudian, dia memanggil Umar dan berpesan, "Wahai Umar, aku berpesan agar engkau selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbuatan malam hari yang tidak diterima pada siang hari. Ada pula perbuatan siang hari yang tidak diterima pada malam hari. Ibadah sunnah tidak akan diterima selama ibadah wajib belum dilaksanakan. Tidakkah engkau tahu bahwa timbangan pahala seseorang akan semakin berat dengan mengikuti kebaikan di dunia? Tidak ada suatu kebaikan yang diletakkan di atasnya kecuali menambah berat. Sebaliknya, timbangan pahala itu ringan pada hari akhir nanti karena mengikuti kebatilan di dunia. Dan tiada perbuatan buruk ditimbang kecuali tampak ringan. Wahai Umar, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut penghuni surga dengan sifat-sifat terbaik dan menghapuskan dosa mereka. Jika aku ingat mereka, hatiku berkata, aku takut tidak termasuk golongan mereka. Allah pun menyebutkan penghuni neraka karena perbuatan buruknya. Jika aku ingat mereka, hatiku pun berkata, semoga aku tidak masuk golongan mereka. Seberapakah amalku dibanding amalan mereka, wahai Umar? Sesungguhnya, ayat yang menjelaskan tentang nikmat bersamaan dengan ayat tentang siksaan. Begitu juga sebaliknya, hal ini tidak lain agar manusia selalu berharap dan takut, tidak memohon kepada Allah kecuali yang benar, tidak menjerumuskan dirinya ke jurang kehancuran. Jika engkau selalu ingat pesanku ini, pasti tidak ada yang lebih dicintai melebihi kematian, karena ia pasti akan datang. Wahai Umar, ingatlah, ada orang yang membencimu, tetapi ada juga yang suka denganmu. Abu Bakar merasakan sakit dan keletihan yang sangat. Dia pun berhenti berbicara sekadar untuk mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Umar tampak kasihan melihatnya, sedih memikirkan kepemimpinannya dan amanat yang akan diembannya. Asyidik dapat merasakan hal itu sehingga dia berkata lagi kepada Umar, "Wahai putra Al-Khattab, sungguh aku mengangkatmu karena engkau mengikuti jejakku. Engkau melihat Rasulullah dan bersahabat dengannya, melihatku dan bertemu denganku. Sungguh aku mengikuti jejak pendahuluku. Aku tidak sempat tidur pulas, melamun dan tetap berusaha di jalan yang benar agar aku tidak tergelincir." Kemudian dia beristirahat sejenak, tampak lelah sekali. Setelah dia bisa mengatur nafasnya, Abu Bakar memegang tangan Umar dan berkata, "Pertama kali yang aku peringatkan adalah hawa nafsumu sendiri. Setiap orang punya nafsu. Jika engkau umbar, dia akan merusak yang lain." Tangan Abu Bakar yang tipis dan berkeringat semakin erat memegang tangan Umar. "Ya Umar, ya Umar, berhati-hatilah engkau terhadap beberapa sahabat yang matanya mulai silau, perutnya mulai kembung dan hanya memikirkan diri sendiri. Berhati-hatilah, mereka akan tetap segan kepadamu selama engkau masih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan lurus dan taat jika engkau pun lurus dan patuh kepadanya. Inilah pesanku kepadamu. Selamat menjalankan tugas." Umar pun menyatakan siap mengemban amanah dengan baik. Tidak lama kemudian Umar keluar sambil mengusap air matanya dan mendoakan Abu Bakar.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola doh maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
2: Toko aha makele gwarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam. Double shot.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang.

0: fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
0: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua jenis manusia yang rakus dan tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Hadis riwayat Imam Hakim.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat, karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: Sesungguhnya hak untuk menetapkan syariat dan peribadatan adalah milik Allah Ta'ala semata. Hanya Dia yang berhak diibadahi, dan hanya Dia pula yang berhak menetapkan tata cara ibadah. Posisi Rasul dalam perkara ini adalah sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang melakukan ibadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ia telah merugi, karena amalnya tertolak dan tidak mendapatkan pahala sedikitpun, bahkan menanggung dosa. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya agar menghindari perkara-perkara bid'ah, yaitu setiap perkara yang baru dalam urusan agama. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd."
0: Barang siapa yang memasukkan suatu hal baru di agama kita yang bukan berasal darinya, maka hal itu tertolak. Dalam riwayat Muslim dijelaskan,
1: "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radd."
0: Barang siapa beramal suatu amal yang tidak ada dasarnya dari agama kita, maka amal bid'ahnya itu tertolak.

Dalam kisah Umar bin Khattab, ada suatu hari seorang dari gubernurnya mengeluhkan minimnya bantuan dari pemerintah. Sedangkan dia hidup di negara yang berhadapan langsung dengan musuh. Mereka harus berpenampilan mewah dan banyak mengeluarkan biaya. Umar khawatir mereka akan menjadi tamak terhadap kenikmatan dunia setelah harta melimpah ruah. Dia pun berkata kepada mereka, "Wahai gubernurku, apakah engkau tidak puas hidup seperti diriku ini?" Mereka menjawab, "Amirul Mukminin, kota tempat kami hidup sangat susah. Makanan seperti yang kau makan di sana tidak dimakan sama sekali. Sementara kami hidup di pedalaman, kami harus makan makanan yang mereka makan." Umar merunduk, merenung dan berpikir. Dia kemudian mengangkat kepalanya lalu memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih 2 ekor kambing untuk makan siang dan 1 ekor kambing untuk makan malam keluarga mereka. Dia pun menambah gaji mereka. Setelah itu Umar berkata, "Wahai Tuan Gubernur, ingatlah, buatlah kenyang orang-orang dan berikan makan seluruh keluarganya. Jika engkau terlalu menyulitkan mereka, akhlak mereka akan menjadi buruk dan mereka tidak akan kenyang." Kala itu Umar mendirikan gudang tepung yang di dalamnya terdapat kurma, kismis, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dia juga membangun sebuah pos yang terletak di antara Mekah dan Madinah yang menyediakan perbekalan dan minuman bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Tidak hanya itu, Umar pun membangun sebuah rumah untuk istirahat orang-orang yang pergi haji, pergi umrah, atau berziarah ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang benar-benar membuat sedih hati Amirul Mukminin dan membuat kesabarannya hilang adalah perubahan yang menimpa para wanita muslimah setelah gaya hidup mewah merajalela. Suatu malam dia melakukan ronda di Madinah. Dia mendengar seorang wanita mendendangkan sebuah lagu. "Adakah jalan untuk mendapatkan arak yang bisa kuminum? Atau adakah jalan untuk mendapatkan cinta Nasar bin Hajjaj?"

Keesokan harinya, Umar memerintahkan kepada orang untuk mencari tahu tentang Nasr bin Hajjaj. Orang-orang pun membawa Nasr menghadap Umar. Ternyata dia memang lelaki yang memiliki rambut paling bagus, wajah paling tampan. Umar pun kemudian memerintahkan untuk memotong rambutnya. Ketika rambutnya telah dipotong, keningnya menjadi terlihat sehingga wajahnya terlihat semakin tampan. Umar merasa resah. Lalu dia pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di bumi Madinah." Yang terjadi kemudian adalah Umar mengasingkan lelaki itu ke Basrah agar tinggal dan bekerja di sana. Dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk memberikan ganti rugi untuknya dan memperbaiki kehidupannya. Pada malam berikutnya, Umar keluar untuk melakukan ronda seperti biasa. Dia tidak lagi mendengar suara wanita yang kemarin gandrung terhadap Nasr bin Hajjaj. Namun di tempat lain yang agak jauh dari rumah itu, dia mendengar suara beberapa wanita bercakap-cakap. "Siapakah pemuda di Madinah ini yang paling tampan ya?" Salah satu mereka menjawab, "Abu Zib." Umar sungguh sangat heran. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada para wanita Madinah? Ada apa dengan mereka? Bagaimana dia bisa menyelamatkan wanita-wanita itu dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kemewahan dan pengaruh?

0: Esok harinya Umar duduk bersama Ali, bercerita, kemudian mengutus Ali agar menemui Abu Zib. Ternyata sosok yang diperbincangkan para wanita itu memang lelaki yang sangat tampan. Dia termasuk lelaki yang paling tampan di Madinah. Demi Allah, kamu memang benar-benar serigala untuk mereka, begitu kata Ali ketika melihatnya. Dan Umar berkata, demi Allah, kamu tidak boleh lagi tinggal di tanahku ini. Abu Zib menjawab, kalau engkau memang merasa harus mengasingkanku, asingkanlah aku ke tempat Nasr bin Hajjaj. Umar kemudian mengirimnya ke sana, memberikan harta untuk mencukupi kebutuhannya, dan memberikan ganti rugi secukupnya. Umar pun mulai menyelidiki hubungan antara Nasr bin Hajjaj dan perempuan yang tergila-gila kepadanya tersebut. Perempuan itu takut kepada Umar sehingga dia mengirimkan surat. Katakan kepada imam yang ditakuti keputusannya, apa hubunganku dengan anak?
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: 난 주호진 씨가
4: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai Simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
0: 105 FM.
6: This is the greatest.
7: So, this my face.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, canangkanlah cita-citamu setinggi langit adalah sebuah ungkapan yang sudah kita kenal sejak lama. Ungkapan itu mengajak kita semua mempunyai cita-cita atau tujuan hidup. Dengan tujuan hidup itulah, setiap orang digerakkan oleh motivasi intern maupun ekstern untuk meraih cita-citanya dengan segala daya upaya. Ketekunan, kedisiplinan, kesabaran, keuletan, pantang menyerah, dan kerja keras merupakan kunci keberhasilan mewujudkan cita-cita hidup. Namun tidak jarang, cita-cita luhur yang diimpikan sejak kecil tidak berhasil diraih, meskipun telah berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Situasi tertentu, keterbatasan, dan jalan hidup kadang membuyarkan sebuah cita-cita dan membawa seseorang melakukan profesi yang jauh dari disiplin ilmu yang dimiliki, bahkan di luar dugaan. Nah, insan edukasi, itulah perjalanan hidup tokoh kita kali ini.
2: Saudara-saudara, yang namanya kehidupan itu kan berat ya. Tidak ada beban yang ringan di tubuh kita, betul tidak? Yang jelas mah itu yang namanya anak muda. Apa ya?
1: Insan edukasi menghibur, membuat orang tersenyum, geli, bahkan tertawa terbahak-bahak adalah tugas tokoh kita ini. Ya, dia adalah pelawak Gareng Rakasiwi. Ia lahir di Sleman 20 April 1967 dengan nama asli Dwianto Setiawan. Ia adalah sulung dari 3 bersaudara. Mengapa ia lebih populer dengan nama Gareng Rakasiwi?
2: Karena dulu bentuknya ya kayak gareng wayang itu, kurus kering itu, terus kalau nangis panjang sekali, jadi kayak gareng pung itu, akhirnya dipanggil gareng sejak kecil.
1: Insan edukasi, siapa sangka nama gareng yang melekat pada diri Dwianto Setiawan itu justru membawa keberuntungan, sehingga ia lebih dikenal sebagai gareng.

0: Putra Kasibi daripada nama yang diberikan kedua orang tuanya. Insan edukasi, setelah lulus SMA, Mas Gareng menempuh pendidikan tinggi di jurusan Teknik Elektronika FPTK IKIP Negeri Yogyakarta karena ia bercita-cita ingin menjadi penerbang. Selain menempuh pendidikan di IKIP Yogyakarta, Mas Gareng juga mengikuti pendidikan non-formal di sanggar-sanggar seni, termasuk sanggar tari Didi Ninidowo, juga kegiatan teater di kampung maupun di kampus, sehingga kuliahnya sempat tersendat.
1: Karena saya kegiatan di luarnya banyak, kalau kuliahnya sempat beberapa harus apa ya, selain harus mengulang mata kuliah yang sama 2-3 kali. Satu semester saya pernah cuti karena ingin mengejar cita-cita, ingin jadi pelawak kondang di Jakarta sana. Tapi ya mau tidak mau tetap harus satu langkah dulu, saya kuliah sampai selesai dulu. Pikiran saya loh, saya harus sekilas dalam pendidikan formal yang diakui publik. Artinya banyak sarjana pinter yang tidak harus menempuh jalur formal. Misalnya banyak kursus, banyak yang orang-orang sukses tapi kuliahnya atau tidak pernah istilahnya makan bangku kuliah, makan bangku sekolah. Tetapi kan di masyarakat publik ini sudah terlanjur aja imit bahwa wow, yang formal itu tetap yang diakui publik. Nah, saya ya pengennya itu aja. Sementara itu, waktu itu kan banyak teman-teman yang berkesenian itu biasanya jarang. Mungkin salah satunya sekolahnya mungkin gagal. Saya dalam hati kecil ingin membuktikan bahwa tidak harus seniman ataupun apapun itu gagal dalam pendidikan formal gitu loh.
0: Perjuangan Mas Gareng dalam menempuh pendidikan formal tidak hanya terbatas pada pembagian waktu yang cermat antara masuk kuliah dan menjalani profesi pelawak. Lebih dari itu, sejak semester awal, Mas Gareng juga harus membiayai sebagian uang kuliahnya berbanding 50-50 antara dirinya dengan orang tuanya. Meski begitu, akhirnya pada tahun 1994, Mas Gareng lulus sebagai sarjana jurusan Teknik Elektronika FPTK IKIP Yogyakarta yang sekarang Universitas Negeri Yogyakarta.

0: 105 FM.
1: Insan Edukasi masih di 1251 kHz dalam program Kisah Tokoh bersama pelawak Gareng Rakasiwi. Profesi sebagai pelawak telah ditekuni Mas Gareng sejak masih SMA. Namun, tidak semua pementasannya memperoleh rezeki atau imbalan uang. Bahkan, suatu ketika, uang hasil jerih payahnya sebagai pelawak untuk yang pertama kali justru tidak bisa dinikmati karena uangnya hancur dan remuk.
2: Dapat honor pertama kali itu adalah spitulasan di Pringgolayan. Dulu waktu itu saya tuh kan belum tahu kalau dikasih honor. Jadi amat sangat honornya waktu itu sampai saya simpen tadi sekarang duitnya remuk. Jadi satu saya sama teman-teman tuh dikasih uang 5.000 pada zaman itu. Itu sekitar saya lulus SMP. Jadi sudah kelas 1 SMA terima honor tuh 5.000 itu senangnya bukan main. Oh, ternyata bisa menghasilkan tuh seperti itu.
1: Sejak itu Mas Gareng menyadari bahwa profesi sebagai pelawak ternyata bisa menghasilkan uang. Nah, insan edukasi, dimanapun kita menyaksikan pertunjukan lawak, entah di panggung, di layar kaca, ataupun melalui siaran radio, kita tentu ingin terhibur, senang, tersenyum, bahkan tertawa. Namun tidak jarang, penonton harus kecewa karena lawakan yang tidak lucu. Ternyata, menurut Mas Gareng, hal ini tidak mutlak kesalahan si pelawak.
2: Kadang-kadang kesalahan bukan mutlak pada si pemain gitu loh. Maksudnya si event organisernya atau panitianya dan lain sebagainya toh salah menempatkan acara. Bayangkan saja kalau kita muncul di tengah pesta perkawinan yang penontonnya sembari makan, itu mbok lucu apapun pelawak sumprit enggak akan bisa ketawa. Itu kan sudah merupakan apa ya? Salah tempat gitu loh. Profesi apapun kan mesti ada resikonya. Tidak mungkin tidak. Wong resikonya pekerja yang menangani listrik, resikonya ya kesetrum. Terus kalau petani ya resikonya gagal panen, dan lain ya banyak resikonya. Resiko yang paling fatal ya tidak diketawain. Itu sakit hati walaupun dibayar berapa juta sekalipun, kadang-kadang tidak menyembuhkan luka hati.

dirimu.

0: Lisensi edukasi, dalam menekuni profesinya itu, Mas Garing punya pengalaman manis dan pahit yang pada awalnya membuat stres, namun kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa profesi apapun selalu punya risiko. Suatu ketika, Mas Garing pernah diundang melawak di daerah Madiun. Sampai di lokasi, sepi, tidak ada seorang pun di sana. Usut punya usut, ternyata tempat dilaksanakannya pementasan banjir. Di tempat lain, di Sendang Sekucing seputaran Kendal, Jawa Tengah, Mas Garing juga pernah mengalami peristiwa yang tak akan pernah dilupakan. Waktu itu pentas dangdut. Panggung didirikan di atas pasir. Karena penontonnya merangsek maju, bahkan semua naik ke atas panggung, panggung itu pun roboh. Mas Garing pun tertimpa speaker dan sound system yang lumayan berat. Nah, insan edukasi, kejadian-kejadian tersebut justru membuat Mas Garing makin menyadari risiko sebuah profesi. Namun, Mas Garing yang hingga kini masih aktif mengasuh acara lawak di radio swasta dan bekerja sistem Simatupang, siang malam tunggu panggilan itu, juga punya pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan.
1: Kalau kesempatan pentas sudah di hadapan pejabat, Ibu Mega pernah. Terus yang kedua di Kalidonia itu hari jadi atau memperingati 100 tahun orang Jawa yang di situ. Di Kalidonia itu yang dagli bahasa Jawa. Walaupun Jawa nek sana wis do campur Prancis. Jawanya kan sudah Jawa-Jawa enggak total itu. Melawak sambil muntaber pernah karena saya harus naik helikopter di waktu itu di anjungan minyak lepas pantai Kalimantan Timur. Saya dagel di 5 titik anjungan pengeboran minyak lepas pantai. Jadi lucu sambil sakit merasakan tubuhnya enggak enak sama sekali sementara harus menjalankan profesi harus lucu. Bisa dibayangkan saya harus berakting, harus bermuka tersenyum, berhati apa mukanya harus tampak berseri-seri padahal menahan sakit.
0: Kenangan pahit manis yang dialami Mas Garing menyemangatinya semakin menekuni profesi pelawak tersebut. Baginya, penghargaan yang paling tinggi bukanlah selalu berupa uang, tetapi bisa menyenangkan orang lain, membuat gembira orang lain, merupakan penghargaan luar biasa bagi diri Mas Garing. Pelawak memang harus membuat orang yang menyaksikan terhibur. Mereka tidak mau tahu bagaimana kondisi yang tengah dialami oleh pelawak itu sendiri. Nah, insan edukasi, lalu bagaimana dengan falsafah hidup Mas Garing Rakasiwi? Kisah tokoh segera kembali.

0: 105 FM. Insan edukasi, Mas Gareng memiliki falsafah hidup sesuai latar belakang budaya masyarakat Jawa, yaitu teken, tekun, tekan.
1: Ada istilah teken, tekun, tekan. Pokoknya sesuatu apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun keahliannya, tekunilah aja. Itu bisa akan menjadi teken atau tongkat yang merupakan senjata untuk meraih segala prestasinya. Kalau udah tekun, dijadikan tongkat, teken itu akhirnya akan tekan, itu adalah filosofi. Ya, durasi waktunya kita tidak akan pernah tahu.
0: Tekun berarti melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan dilandasi kesabaran dan ketelatenan. Ketekunan itu akan menjadi tongkat atau senjata, alat untuk bisa berdiri dengan kokoh. Sedangkan tekan adalah bahasa Jawa yang artinya sampai, kesampaian apa yang diinginkan. Insan edukasi, sesuai dengan filosofi yang dipegangnya itu, Mas Gareng mengidolakan pelawak senior dari Yogyakarta, yaitu Pak Basio almarhum.
1: Paling kagum saya almarhum atau suwargi Pak Basio itu adalah karena pola dagelan Mataram. Walaupun mungkin dulu Pak Basio bukan yang pertama, tetapi kan yang mencuat ke masyarakat, yang diakui publik, Pak Basio itu adalah pendirinya dagelan, pola dagelan Mataram. Sampai saat ini kan tidak pernah lepas itu. Pola-pola itu akan berulang terus. Dagelan itu prinsipnya kan hanya plesetan kata, terus membalik logika. Sampai sekarang masih pola itu dianut dan dipakai oleh generasi-generasi.
0: Mas Gareng Raka Siwi yang sudah menekuni profesi pelawak, baik untuk radio, televisi, dan panggung, sangat merasakan bahwa melawak untuk radio jauh lebih sulit.
1: Yang paling susah itu ternyata dagelan kan audio. Kalau dagelan di panggung itu karena sudah enak ya. Enaknya karena harus sudah dibantu gerak, dibantu lain sebagainya. Nah, dagelan pelawak atau audio ini kan sangat jarang yang bisa membuat tawa, tapi hanya dengan suara, kecuali Pak Basio loh. Pak Basio itu lucunya kan lucu radio. Walaupun orang tidak melihat bentuknya kan, karena nek media nek TV itu sudah jelas lucunya bisa dibantu gerak, dibantu apa jenenge, karena visual ketok. Tapi saya bercita-cita pengen sekali kembali kepada bapaknya Pak Basio itu punya format dagelan ning sing khusus format-format audio.
0: Nah, insan edukasi, selain bercita-cita mengembangkan lawak format audio, Mas Gareng juga mengamati kehidupan pelawak seniornya. Mas Gareng melihat banyak seniornya yang pada masa jayanya melawak berlimpah harta benda, tapi setelah namanya surut atau popularitasnya hilang, hidupnya pun memprihatinkan. Untuk itulah, Mas Gareng memiliki 3 jurus agar di hari tua nanti tetap dapat hidup layak sebagai pelawak. 3 jurus itu adalah, pertama, pandai memanage hasil. 2, pandai memanage fisik. Dan yang ketiga, pandai memanage materi lawakan.

0: Tidur, Pak.
1: Insan edukasi dari profesi melawak, Mas Gareng sempat mengunjungi berbagai kota dan juga bergaul dengan berbagai kalangan, baik tua, muda, dan anak-anak. Dan untuk generasi muda, terutama insan edukasi, diingatkan agar jangan sampai tergiur miras santika, minuman keras, obat-obatan, dan psikotropika.
2: Wanti-wanti aja yang satu itu jangan pernah coba-coba. Karena ya sejujurnya masa remaja itu kembali lagi masa coba-coba. Tapi biasanya kalau sudah lolos masa remaja lewat, Anda tidak tersangkut itu, saya yakin itu berikutnya mesti sukses. Tapi kalau sudah masuk itu, ya ampun, banyak kasus, banyak cerita bahwa itu tidak akan happy ending. Sekarang itu kan apa-apa sudah gampang sebetulnya, kalau pendidikan sekarang itu sudah enak. Sekolah formal non formal tinggal pilih, fasilitas banyak. Terus kalau soal hobi sekarang banyak. Yang senang musik sudah banyak studio, pada zaman saya tidak ada sama sekali. Yang pengen olahraga banyak tempat-tempat olahraga. Ya, nikmatilah. Pokoknya jangan sampai tinggalkan duniamu, tetapi kewajibanmu dilakukan dengan baik.
1: Insan edukasi, lalu sejauh manakah masyarakat Jogja mengenal sosok Gareng Rakasibi?
3: Orangnya memang lucu, enak diajak ngomong, santai, mudah ngomong, nangkepnya biasa-biasa, jalanan ini udah biasa.
4: Wah ya lucu, asik gitu dengerin di radio itu, enak.
1: Dengan falsafah hidup tekun, teken, dan tekan, Mas Gareng Rakasibi yang dibesarkan oleh orang tua yang demokratis, yang memberikan keleluasaan kepadanya dalam memilih jalan hidup, sarjana teknik elektronika ini masih eksis mengisi panggung hiburan di berbagai media. Masa kuliah yang harus dilalui sambil melawak untuk membiayai kuliahnya, memotivasi dirinya sukses di pendidikan formal dan sukses menekuni profesinya. Nah, insan edukasi, sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
5: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
6: 105 FM.
7: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
8: Kilas utama daerah hari ini.
9: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kecamatan Batang Angkola. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi 3 personal utama yang dinilai menghambat kemajuan masyarakat, yakni narkoba, rentenir, dan kemiskinan. Hal ini disampaikan saat menghadiri pengajian akbar bulanan BKM Femasito di lapangan SMP Negeri 3 Desa Hurase, Kecamatan Batang Angkola, Rabu 22 Juli 2026. Dalam arahannya, beliau mengatakan di tengah kesibukan sebagai kepala daerah, dirinya sengaja hadir karena merasa rindu bertemu dan bersilaturahmi dengan masyarakat Batang Angkola. Beliau mengajak seluruh masyarakat, khususnya keluarga, untuk bersama-sama melawan penyalahgunaan narkoba. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan akan terus memperkuat sinergi dengan BNN, kepolisian, dan para ulama dalam upaya mencegah serta memberantas peredaran narkoba. Beliau juga menyampaikan keprihatinan terhadap masyarakat yang terjerat pinjaman dengan bunga tinggi dari lembaga pembiayaan informal seperti Mekar dan Amarta. Personal tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Pemkab Tapanuli Selatan mendorong masyarakat agar beralih ke pembiayaan yang lebih terjangkau melalui program KUR Berkah Bank Sumut. Beliau menyebutkan program tersebut menjadi salah satu solusi untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan pinjaman berbunga tinggi. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan cabang pembantu Bank Sumut Sayur Matinggi, Tri Kurniawan terus menyampaikan sejumlah program pembiayaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, di antaranya KUR Berkah, KUR Jagung, serta KUR Pengembangan Usaha Masyarakat. Beliau menjelaskan KUR Berkah merupakan program pembiayaan khusus yang saat ini menjadi pilot proyek di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan bunga sebesar 8% per tahun. Untuk anggota perempuan, pembiayaan dapat diajukan secara berkelompok dengan anggota sekitar 6 hingga 10 orang dan plafon hingga Rp20 juta per orang disertai pendamping usaha dari Bank Sumut. Selain itu, Ketua BKMT Kabupaten Tapanuli Selatan Rosmayan Tiritonga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung kegiatan pengajian akbar yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Camat Batang Angkola Halimatus Sadia Siregar juga mengajak masyarakat untuk terus meramaikan kegiatan pengajian bulanan BKMT. Kegiatan dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan Al-Ustadz Haji Arpan Marwazi Gultom. Dalam tausiahnya, ia mengajak jamaah untuk memperkuat iman, Islam dan ihsan serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian akbar bulanan BKMT Masyita tersebut turut dihadiri Kapolsek Batang Angkola, Koramil 11 Batang Angkola, Kepala KUA, para Kepala Desa dan Lurah, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, TPPKK dan Dharma Wanita, pengurus BKMT serta kelompok pengajian sekecamatan Batang Angkola, perwakilan Bank Sumut dan undangan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Leila, terima kasih.
8: Demikian kilas utama daerah hari ini.
7: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Perakiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Wilayah-wilayah yang diguyur hujan ringan diantaranya Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Karo, Dairi, hingga Toba. Selain itu, terdapat beberapa wilayah yang diperkirakan berawan. Wilayah-wilayah yang diperkirakan berawan diantaranya adalah Samosir, Medan, Simalungun, hingga Deli Serdang. Berikut perakiraan cuaca di Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Tapanuli Tengah hujan ringan, Tapanuli Utara hujan ringan, Tapanuli Selatan hujan ringan, Nias hujan ringan, Langkat hujan ringan, Karo hujan ringan, Deli Serdang berawan, Simalungun berawan, Asahan hujan ringan, Labuhan Batu berawan, Dairi hujan ringan, Toba hujan ringan, Mandailing Natal hujan ringan, Nias Selatan hujan ringan, Pak-Pak Barat hujan ringan, Humbang Asundutan hujan ringan, Samosir berawan, Serdang Bedagai berawan, Batubara berawan, Padang Lawas Utara hujan ringan, Padang Lawas hujan ringan, Labuhan Batu Selatan berawan, Labuhan Batu Utara berawan, Nias Utara hujan ringan, Nias Barat hujan ringan, Kota Medan berawan, Kota Pematang Siantar berawan, Kota Sibolga hujan ringan, Kota Tanjung Balai hujan ringan, Kota Binjai berawan, Kota Tebing Tinggi hujan ringan, Kota Padang Sidimpuan hujan ringan, dan Kota Gunung Sitoli hujan ringan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Kuitas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

0: listen to the radio. Because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Raw, cuka apel telah lama dianggap sebagai minuman sehat karena menawarkan banyak manfaat bagi tubuh. Tapi jangan salah, minuman yang terbuat dari fermentasi jus apel ini juga punya efek samping yang mungkin jarang diketahui masyarakat. Efek samping ini biasanya dapat dirasakan pada orang-orang tertentu. Cara mengonsumsi yang salah hingga jumlah konsumsi yang berlebihan. Cairan dengan warna coklat keemasan ini bisa dijadikan perawatan kulit gigi, rambut, menurunkan berat badan, dan segudang manfaat yang lain. Namun dari banyaknya manfaat itu, beberapa orang mungkin dapat merasakan efek samping setelah mengonsumsi cuka apel. Ada beberapa efek samping cuka apel yang jarang diketahui. Hal ini pun penting Anda ketahui agar Anda tidak lagi keliru saat mengkonsumsinya, yaitu perut terasa pegah, kerusakan gigi, menyebabkan hipokalemia, sakit tenggorokan, dan memicu kadar gula darah rendah. Nah, itu dia rekan Raw, beberapa efek samping minum cuka apel yang jarang Anda ketahui.
1: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba, dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah

Itu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu, dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan, selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: Lama ya. Perjuangannya lama soalnya.
1: Napasnya panjang. Oke, lanjut.

Rekan Rau, menurunkan berat badan bisa dilakukan dengan berbagai macam aktivitas. Salah satu aktivitas yang kerap dikaitkan dengan penurunan berat badan adalah donor darah. Lalu benarkah donor darah bisa membuat tubuh kurus? Ketua Bidang Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia menyampaikan donor darah bisa menurunkan berat badan. Sebanyak 650 kalori itu akan terbakar tiap seseorang mendonorkan darahnya sebesar 450 ml. Donor darah adalah seseorang pengambilan darah dari seseorang yang dilakukan secara sukarela untuk disimpan di bank darah dan digunakan untuk keperluan transfusi darah. Para dokter tidak merekomendasikan donor darah dilakukan untuk tujuan penurunan berat badan. Tapi sebaliknya, dokter menyarankan agar penurunan berat badan dilakukan dengan menjaga gaya hidup melalui pola makan dan minum sehat serta olahraga untuk menjaga tubuh tetap ideal. Sementara itu, untuk menurunkan berat badan merupakan proses yang panjang dan diperlukan konsistensi. Cara menurunkan berat badan dengan mengurangi karbohidrat olahan, menambah asupan protein, mengonsumsi serat, berolahraga, menghitung kalori, tidur cukup, dan terakhir mengelola stres. Nah, itu dia rekan Trau, donor darah tidak bisa disarankan untuk menurunkan berat badan.

0: Waalaikumsalam.
1: Saya ingin melamar putri Bapak.
0: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
1: Saya yakin karena akhlaknya, Pak.
0: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

0: Bu,
1: ya? Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
0: Oh ya?
1: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai Sarah.
0: Wah, apa ini?
2: Jadi percaya lagi kita dari sekolah. Tahu nggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Nggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
0: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Berat.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menggelontorkan anggaran 54 miliar lebih untuk membiayai 7 proyek strategis tahun anggaran 2026 ini. Ketujuh proyek strategis itu meliputi pembangunan jembatan Sungai Sosa Pasir Jaya Kecamatan Sosa Julu sebesar Rp18,5 miliar rupiah, pembangunan jembatan Sungai Siabu Desa Patang Bulu Baru Kecamatan Barumun Selatan sebesar Rp14 miliar rupiah, rekonstruksi Jalan Simpang Provinsi Transpir Sosa 2 sebesar Rp9,590 miliar rupiah, pembangunan kantor Dinas Kesehatan Rp5 miliar rupiah, rehabilitasi jembatan gantung Desa Sabarimba Kecamatan Barumun Baru sebesar Rp2,5 miliar rupiah, belanja modal alat kesehatan Rp2,7 miliar rupiah, dan belanja modal mesin pemusnah sampah sebesar Rp2 miliar rupiah. Dari ketujuh proyek strategis ini hanya satu yang bersumber dari dana alokasi khusus, sedangkan 6 proyek lagi bersumber dari dana alokasi umum tahun anggaran 2026. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan menyampaikan peningkatan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan menjadi atensi pemerintah daerah tahun ini. Putra Mahkota Alam Hasibuan menjelaskan ketujuh proyek strategis itu saat ini tinggal pelaksanaan. Malah mesin pemusnah sampah sudah beroperasi di Desa Surodingin Kecamatan Lubuk Barumut. Begitu juga pembangunan jembatan di Desa Pasir Jaya Kecamatan Sosa Julu sudah dimulai. Beliau menyampaikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan berkontribusi besar untuk mendorong kemajuan serta sangat bermanfaat bagi peningkatan urat nadi perekonomian masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadaily.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Rekan Rau, ketika Anda mengkonsumsi terlalu banyak makan makanan manis, akan muncul tanda-tanda tubuh kelebihan gula. Jika makan terlalu banyak gula terus-menerus dibiasakan, itu akan menjadi faktor risiko diabetes tipe 2 dan penyakit kronis lainnya. Ada beberapa tanda-tanda tubuh Anda kelebihan gula, yaitu Anda mengalami masalah pencernaan dan buang air besar tidak teratur, muncul jerawat di sekitar mulut dan dagu Anda, Anda perasaan yang cenderung mudah murung dan mudah tersinggung, Anda cenderung kesulitan tidur nyenyak di malam hari, kulit Anda terlihat keriput sebelum waktunya, gigi Anda terus berlubang, ingin terus makan makanan manis, semakin banyak gula yang Anda makan, semakin besar kemungkinan Anda menginginkannya. Lalu Anda selalu merasa lapar, sering mengalami nyeri sendi, dan terakhir berat badan terus naik dan Anda sulit menurunkan berat badan Anda. Nah, itu dia Rekan Trau, beberapa tanda-tanda tubuh Anda kelebihan gula yang harus diperhatikan. Double shot. Triple double.

Rekan tahu pisang kerap masuk dalam daftar buah penambah berat badan yang harus dihindari saat akan menurunkan berat badan. Buah berwarna kuning ini mengandung karbohidrat dalam jumlah melimpah. Bukan hanya itu, pisang juga mengandung gula cukup tinggi yang dengan cepat bisa diubah menjadi lemak. Reputasi buruk pisang juga lantaran jumlah kalorinya yang lebih tinggi daripada kebanyakan buah lain. Seperti perbandingan, secangkir irisan apel mengandung sekitar 60 kalori. Sementara pisang dengan ukuran yang sama mengandung sekitar 135 kalori, 2 kali lipat dari apel. Di sisi lain, beberapa orang menyebutkan bahwa jumlah karbohidrat dan kalori pada pisang cocok sebagai kudapan yang mengenyangkan dan menyehatkan. Kandungan gula pada buah ini juga relatif rendah apabila dibandingkan dengan kebanyakan cemilan manis seperti permen dan kue. Lantas mana yang benar? Apakah pisang membantu menurunkan berat badan atau justru menaikkannya? Meski kaya akan karbohidrat, pisang bisa membantu menurunkan berat badan karena terdiri dari komposisi karbohidrat baik. Kandungan serat ini membantu tubuh lebih kenyang untuk waktu yang lama, sehingga mencegah seseorang mengunyah dan makan berlebihan. Serat juga membuat buah pisang bermanfaat menurunkan berat badan.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan Roy FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Ulaika

Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
0: Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."

Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka.

Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji. Walau

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ma khalqukum wa

Menciptakan dan membangkitkan kamu, bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah.
1: Inna Allah indahu ilmu ssa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu.

0: Sesungguhnya, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Yo, man, this is a story about a girl that we saw.

0: know the girl that we saw? Gue pengen si Sofia tau.
1: Gue ngomongin Tessa tau.
0: Bulan Guritno.
1: Malah gimana?
0: Gak tau men.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

Apa bacaannya? Ada dua jenis bacaan. Satu, di Al-Baqarah ayat yang 255. Dikenal dengan ayat kursi. Dibiasakan baca itu pasca sholat, setelah zikir yang tiga kemarin. Anda baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun. Dan seterusnya sampai dengan ke ujungnya. Ayat yang disebut ayat kursi. Permohonan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang membiasakan baca ayat kursi, baca ayat kursi, baca ayat kursi, maka ayat itu akan...

0: Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya mau bicara umum dulu ya sebelum masuk ke sini. Fokus baik-baik. Sejak saat manusia pertama diciptakan oleh Allah, kemudian disampaikan misi kehidupannya, tugas hidupnya, di hadapan para malaikat dan jin pada saat itu, seperti pernah sering saya sampaikan bahkan di tempat ini, maka terjadilah kemudian satu peristiwa, manusia ini punya keunggulan, diberikan bekal pengetahuan, dan ditugaskan membawa misi ke bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa yang ditunjuk? Manusia, Adam namanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Secara singkat, Adam punya kelebihan kemampuan, maka dimintakan makhluk pada saat itu untuk hormat kepada Adam sebagai, ini yang paling penting, sebagai ketaatan atas perintah Allah. Di semua perbuatan kita itu, kalau diperintahkan oleh Allah, jangan dilihat perbuatannya, dilihat perintahnya. Kalau bukan perintah Allah, enggak usah kita kerjakan, cuma karena perintah kita lakukan. Diminta semua sujud. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 34. Saya mulai dari yang keempat dulu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika kami perintahkan pada semua malaikat dan termasuk kalangan jin yang hadir pada saat itu sujud hormat pada Adam. Semua sujud illa iblis, kecuali satu makhluk, iblis. Iblis. Satu makhluk ini. Siapa iblis itu disebutkan di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Ini poinnya. Surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50. Paling kanan di pertengahan. Redaksinya awalnya sama dengan yang ini. Cuma keterangan akhirnya berbeda. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sama persis. Ketika kami perintahkan pada semua malaikat dan jin untuk sujud hormat pada Adam, semua sujud hormat kecuali iblis. Siapa iblis? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia termasuk kalangan jin yang menyimpang dari ketentuan dan perintah Allah. Jin yang fasik. Jin fasik. Fasik lawannya taat. Taat itu artinya taat pada perintah Allah. Artinya sebelum jin ini fasik, dia taat. Awas, hati-hati. Dia taat. Cuma dia saat itu tidak mau sujud, melanggar ketentuan Allah. Ditanya, diklarifikasi. Mudah bagi Allah untuk mengatakan kamu sombong. Aba wastakbar. Tapi kalau kemudian keluar dia langsung dari Allah, kamu sombong. Kamu tidak mau sujud karena sombong. Dia bisa mengatakan, saya tidak kok. Maka caranya kata Al-Quran, perhatikan. Allah langsung menyampaikan klarifikasi lewat lisan jin ini supaya terdengar langsung oleh makhluk dan nanti dia tidak akan mengelak dari perbuatannya. Maka turun Quran surah ke-7 Al-A'raf dari ayat 11 sampai dengan 13-nya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Bukan sujudnya yang penting, tapi perintahnya. Ini perintah saya. Anda pun dalam sholat, kalau enggak mau sujud itu terserah. Anda sholat, tidak sholat, Allah enggak butuh dengan sholat Anda. Cuma ini perintah. Ketika Allah perintahkan, kita lakukan. Kata Allah, bukan karena sujudnya. Sujud itu enggak terlalu penting bagi saya. Ini perintah saya. Kenapa kamu enggak taat perintah saya? Apa jawabannya? Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak levelnya. Yang dari tanah itu harus disujudi oleh yang dari api. Api lebih hebat dibandingkan dengan tanah. Qala fakhruj. Keluar kamu dari sini. Maka muncul, terlapisi dia oleh kesombongan-kesombongan. Sesuatu yang baik ditutup oleh yang jelek disebut dengan balasa. Yang tertutup ya disebut dengan iblis. Kalau yang jelek, aurat terbuka, jelek ditutup dengan yang baik, maka disebut dengan labisa. Tertutupnya disebut dengan libas. Makanya pakaian disebut libas. Karena pakaian menutup aurat yang tidak mau terbuka keluar. Tapi kalau yang baik ditutup oleh yang jelek, taat ditutup oleh fasik. Maaf, rendah hati ditutup dengan sifat sombong. Kejujuran ditutup oleh dusta. Maka berubah kalimatnya di balasa, yang tertutup disebut dengan iblis. Makhluk ini disebut dengan iblis karena tertutup oleh sifat-sifat kesombongan pada saat itu. Yang jadi pertanyaan, ketika tertutup dengan kesombongan itu, apa yang dia kerjakan pada saat itu? Karena sombong telah melekat pada dirinya, maka hidayah sulit datang kepadanya. Karena itu Allah haramkan sifat sombong, karena kalau sudah sombong melekat pada diri makhluk, maka sulit mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sombong itu dapat nasihat susah, Pak. Diingatkan sulit. Karena itu Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, diharamkan kesombongan. Kesombongan, keagungan itu jubahku. Siapa yang berupaya untuk mendapatkan jubahku, mengenakan jubahku, maka haram bagi yang mencium bau surga. Nah, saya ingin teruskan. Karena dia sudah sombong, Padahal dia punya peluang untuk bertobat. Tapi karena tertutup dengan kesombongan, dia mengatakan, aku akan buktikan bahwa aku akan lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Apa pembuktiannya? Saat Adam dimasukkan ke dalam surga, dia mengajukan permohonan kepada Allah. Ya Allah, beri kesempatan saya untuk menggoda Adam. Maka aku akan buktikan aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Maka Adam dimasukkan ke dalam surga, Quran surah kedua ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Tahan. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, tinggal kamu di surga sementara dengan istrimu, pelajari kenikmatan surga, cari bekal di situ supaya kamu turun ke bumi jadi khalifah, kamu bisa menata bumi seperti surga dengan segala keindahannya, kenyamanannya, keenakannya. Makan ini, tapi tinggalkan ini. Ini ujian. Jangan makan yang ini. Jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati, ini niscaya akan menjadikan kamu menyimpang dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Zalim. Maka kemudianlah iblis mengajukan kepada Allah permohonan. Aku ingin buktikan aku lebih hebat dibandingkan Adam. Padahal kalau dia taubat, bisa diampuni. Cuman karena sombong, hidayah tidak bisa masuk. Maka dia katakan, aku akan menggoda Adam untuk membuktikan aku paling hebat dibandingkan dengan Adam. Maka dia ajukan permohonan, dikabulkan pada setu oleh Allah, untuk memberikan isyarat pada anak cucu Adam kemudian hari, bagaimana cara mengatasi godaan-godaan iblis itu. Mudah bagi Allah mengatakan, tidak, saya tidak perkenankan. Tapi kalau tidak diperkenankan pada saat itu, kita tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman, bagaimana cara menaklukkan iblis saat Adam dan anak cucunya turun ke bumi untuk menjalani misi kehidupan di bumi sebagai khalifah. Karena itulah kemudian, iblis mulai menggoda Adam, saat menggoda itulah namanya berubah. Perhatikan baik-baik. Namanya berubah dari iblis jadi setan. Di sini saya perlambat keterangannya. Ya maaf tadi saya agak cepat sampaikan supaya cepat sampai ke tujuan. Perhatikan baik-baik. Saat belum mulai menggoda Adam, baru terkontaminasi, namanya iblis. Tapi saat mulai menggoda, dia berubah nama jadi setan, as-syaitan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-36. Perhatikan ayatnya. Fokus, saya agak lambatkan. Paling kiri agak sedikit ke bawah. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka setan mulai menggelincirkan Adam. Kalau tergelincir itu jatuh ke atas ke bawah? Pasti ke bawah. Tidak ada orang jatuh ke atas. Pasti ke bawah. Alhamdulillah. Jatuh ke bawah. Surga ada di mana? Di atas, di langit. Baik, di bawah langit ada apa? Bumi. Ini bahasa kiasan. Tadi di balaghah namanya majas. Bahasa yang sangat indah. Terpeleset dari langit turun ke bumi. Ini bahasa kiasan. Maksudnya, digodalah Adam itu dipelesetkan oleh Adam sehingga menjauh dari dipelesetkan oleh setan sehingga menjauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara singkat, iblis mulai menggoda Adam. Ketika menggoda Adam itulah berubah nama dari iblis jadi setan. Apa itu setan? Dari kata syaitana. Kita akan masuk pada inti bahasan kita. Fokus ya. Kita mulai di sini. Saya mau menulis di sini. Mohon izin saya tanya dulu. Ini kelihatan bu? Oh jelas tidak. Belum saya tulis ya. Kalau kelihatan bagus ya. Why? Saya tulis dulu ya. Saya tulis dulu. Shin Ba Nun. Nah, sekarang kelihatan? Tidak juga, masya Allah. Baik, saya boleh pinjam penghapus? Saya saja, biar ya. Nah, saya hapus yang ini ya. Ini sudah diterangkan. Terutama yang sudah diterangkan. Saya hapus yang ini. Saya tulis agak besar ya, supaya kelihatan. Nah, ya. Ah, kalau nggak kelihatan juga dengan cara apa lagi saya mesti menulis? Syaitana. Kelihatan sekarang? Alhamdulillah. Perhatikan, syaitan asalnya dari kata syaitana. Syaitana berarti yang menjauhkan dari segala nilai kebaikan. Yang menjauhkan, asal artinya ini, dari segala nilai kebaikan. Dari segala kebaikan. Jadi kalau Anda akan mengerjakan kebaikan, tiba-tiba ada sesuatu yang menjauhkan, jangan lakukan, jangan kerjakan, tinggalkan itu. Itu pekerjaannya saat membisiki Anda atau mengajak Anda menjauh disebut dengan syaitana. kalau syaitana ini melekat pada satu benda atau makhluk hidup ataupun mati, atau dimanfaatkan untuk menjauh dari nilai kebaikan, maka berubah kemudian makhluknya, berubah dari syaitana jadi syaitan. Kalau itu melekat pada satu makhluk sifat syaitana, maka makhluk yang berubah nama jadi syaitan. Jadi syaitan artinya makhluk atau sosok atau bahkan sifat yang menjauhkan seorang hamba dari segala nilai-nilai kebaikan. Ini sifatnya. Kalau melekat pada satu makhluk, maka makhluk yang disebut apa? Syaitan. Makhluk pertama yang disebut syaitan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjauhkan Adam dari nilai-nilai kebaikan. Harusnya Adam taat. Harusnya yang dilakukan oleh Adam, ini makan yang ini, makan yang itu. Nikmati ini, jauhi pohon ini, jauhi. Kata syaitan, dekati, dekati, dekati. Mendekati tidak baik, menjauhi itu baik. Dijauhkan dari kebaikan, didekatkan kepada larangan. Berlakulah kemudian hal yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan yang tidak baik. Ketika mengerjakan yang tidak baik itu terpleset Adam, bahasa Al-Qur'annya yang memplesetkan setan. Kenapa disebut setan? Karena dia menjauhkan dari nilai-nilai kebaikan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Saya ingin kita paham dulu teman-teman sekalian, bapak dan ibu. Jadi kesimpulannya, setiap ada yang menjauhkan dari kebaikan, maka namanya apa? Ah, ingat baik-baik, ingat. Namanya apa? Ulangi namanya apa? Ah, jadi ingat, fokus baik-baik. Kalau ada manusia yang menjauhkan dari kebaikan, maka sifatnya apa namanya? Ah, apakah ada manusia yang disebut setan? Ada. Ada. Buka Quran surah ke-6 ayat 112. Quran surah ke-6 ayat 112. Fokus baik-baik. Al-An'am ayat 112, paling kiri sebelah atas. Ya. Awal juz yang ke-8. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Ada ayatnya? Ah, demikianlah kami tetapkan, kami jadikan bagi setiap nabi itu punya musuh. Siapa musuhnya? Golongan-golongan setan. Apa yang dimaksud setan? Tadi saya kembalikan. Yang menjauhkan dari nilai-nilai kebaikan. Saya tanya pada bapak dan ibu, maaf ya, saya tanya dulu sebentar. Kalau nabi ngajak pada kebaikan atau keburukan? Pasti baik. Ayo sholat, ayo berkata yang baik, ayo jujur. Ayo tawadhu, rendah hati. Ayo terapkan nilai kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Jauhkan dari korupsi, jauhkan dari dusta, jauhkan dari fahsya, jauhkan dari yang kotor. Semua baik. Cuma dia punya lawan. Lawannya disebut dengan setan. Kenapa disebut setan? Karena saat Nabi mengajak pada yang baik, dia mengajak pada yang buruk. Gak benar itu. Korupsi aja yuk korupsi. Gak benar itu. Bohong aja yuk bohong. Gak benar itu. Jorok aja yuk jorok. Ketika para Nabi mengajak pada kebaikan, maka lawannya mengajak kepada keburukan. Lawannya mengajak pada keburukan punya sifat yang melekat dengan nama yang sama, setan. Yang paling bahaya ketika disebutkan setannya disebut syayatinal insi wal jin. Setan dari kalangan manusia. Jadi sifat ini, mengajak pada kejelekan ini, bukan hanya melekat pada diri iblis yang asalnya jin, tapi juga bisa berpotensi melekat pada manusia. Jadi ada manusia, wujudnya manusia, tapi membawa misi-misi setan, yaitu menjauhkan ketaatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Dan ini yang paling susah, setan manusia lebih susah menghadapinya dibandingkan dengan setan jin dari kalangan iblis. Paham sampai sini? Pengantarnya paham? Saya cek ibu kalau paham. Saya cek dulu ya. Ibu kalau malam-malam mau tahajud, begitu ibu mau sholat, papa mengatakan, mama gak usah tahajud dulu. Sini temani papa nonton bola. Masya Allah. Jadi papa saat itu sedang menjadi? Bukan. Bukan saya pak yang bilang ya. Bukan saya. Istri bapak sendiri. Bukan. Papa saat itu sedang menjadi terbisiki oleh jin. Sehingga seakan-akan mengarahkan fungsi setan. Saya tidak pernah mengatakan papa sedang menjadi setan. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan salah menyimpulkan sekarang banyak pernyataan-pernyataan yang kalau dikaji dari ilmu mantik, premisnya salah. Sehingga kesimpulannya tidak tepat. Awas, atau ada yang premisnya benar, cuman kesimpulannya salah. Premis itu pengantarnya, satu, dua, benar, kesimpulan salah. Contoh, paling gampang begini. Ya, antum nama siapa? Agung. Lihat sini. Agung suka pisang. Monyet suka pisang. Ya, saya ulang. Agung suka pisang. Monyet suka pisang.
1: maka agung sama dengan tuh, kan salah kan kesimpulannya? Salah. Salah kesimpulannya. Maka agung sama-sama suka pisang. Gitu. Kalau antum katakan agung sama dengan monyet, antum yang salah. Nah, itu banyak, itu

Hati-hati. Kata Al-Quran, ada orang-orang ketika bicara, kata-katanya begitu menarik, retorikanya begitu cantik, tapi maksudnya itu menjerumuskan Anda pada keburukan. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Ada di antara orang-orang kata-katanya begitu bagus, kadang-kadang membawa nama Allah, ya, Masya Allah, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda, ayatnya diambil, ini Al-Baqarah, ayat 62, dipotong ayatnya, seakan-akan semuanya benar, padahal dia musuh yang paling nyata. Agung? Baik. Kita belum mulai. Sekarang perhatikan baik-baik. Lihat sini, lihat. Tadi setan dari kalangan siapa satu? Jin. Awas, hati-hati ya, jin. Lihat cara kerjanya. Saya terangkan ini dulu, nanti baru kesini sehingga Anda paham. Nanti di ujung baru Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Ya? Satu jin. Kedua apa tadi? Manusia. Ins. Al-ins. Fokus. Apa artinya jin? Awas. Ini selalu satu paket di Al-Quran, selalu satu paket. Seringkali jadikan sepaket. Setiap ada jin, ada ins. 18 kali pasangannya disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal. Dan kalau ini dijamakkan, ini ikut jamak. Ini jamaknya jinnah. Jinnatun. Ini jamaknya nas. Nasun. Disebutkan 241 kali. Begitu jinnah disebut, nasnya ikut. Minal jinnati. Perhatikan baik-baik. Ini jin, ini ins. Dalam bahasa Arab, satu kalimat yang dimulai dengan huruf jim dan nun, itu menunjukkan sosok yang tidak nampak. Tersembunyi. Tidak nampak. Tersembunyi. Contoh. Setiap ada jim dengan nun di awalnya, itu menunjukkan yang tidak tampak. Surga apa bahasa Arabnya? Jannah. Kenapa disebut jannah? Karena saat ini belum nampak dalam pandangan kita. Ibu di dalam rahimnya ada janin kalau mengandung. Kenapa disebut janin? Karena tidak nampak dalam kasat mata kita. Apa pernah ada seorang perempuan mengandung kelihatan dari luar? Itu lihat janinnya gerak-gerak. Tidak. Tidak nampak. Jin kenapa disebut dengan jin? Karena saat diciptakan fitrahnya tak nampak dalam pandangan kita. Jadi fitrah jin itu saat diciptakan tersembunyi. Tidak ada jin yang senang nampak. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrah. Jin bermasalah, Pak. Yakin, jin bermasalah. Ya. Yang paling banyak masalah adalah manusia-manusia yang cari penampakan jin. Itu pasti lebih punya masalah. Pasti itu. Ya, hindari orang itu. Karena dia mencari jin yang bermasalah, maka manusia itu pun akan mendapatkan masalah. Awas, hati-hati, karena fitrah jin tersembunyi. Saya turunkan pada Anda. Itu punya tiga arti. Satu, tidak nampak. Kedua, kasar. Tidak ada jin yang sopan. Silahkan cek, apa pernah ada orang kerasukan jin datang ke pengajian? Ustadz Adi, izin ikut ngaji? Gak ada. Orang kalau kerasukan jin, kalau bukan kata-katanya meracau, tindakannya mengacau. Keluar kata-kata yang tidak bagus, tindakan yang tidak baik, itu jin. Penampakannya itu tidak menyenangkan, sifatnya kasar, tidak lembut. Sebaliknya manusia. Awas, ins. Kenapa disebut dengan ins? Makna pertama lawan dari kata jin, nampak. Nampak, terlihat. Makanya manusia saat dilahirkan, suaranya, tangisannya terdengar, wujudnya ada. Tidak pernah ditemukan kemudian, maaf didengar suaranya, bayinya gak ada. Mana ya, gak ada. Silahkan cek. Nampak. Karena itu fitrah manusia dalam kehidupan itu selalu nampak. Jadi kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi, maka dia sama dengan? Bukan tuh, kan? Udah salah lagi ambil kesimpulan. Bukan. Sama dengan sedang keluar dari fitrahnya. Bukan sama dengan jin. Sama dengan sedang keluar dari fitrahnya. Pasti manusia ini sedang punya masalah. Seperti jin menampakkan diri atau melakukan penampakan sedang punya masalah, maka manusia yang senang sembunyi-sembunyi pasti punya masalah dalam hidupnya. Silahkan ibu cek. Biasanya papa masuk lewat pintu depan, sekarang sembunyi-sembunyi lewat pintu belakang. Handphone sembunyi-sembunyi. Bawa kamar mandi, buka-buka gitu kan di situ. Sembunyi-sembunyi. Masuk kantor sembunyi-sembunyi. Ke masjid sembunyi-sembunyi. Ah, tiba-tiba keluar lewat kotak infak, ya, dan sebagainya. Nah, ini ini menunjukkan pasti manusia itu punya masalah. Pasti punya masalah karena setiap kebaikan itu orang senang mengerjakan. Ketika seseorang bersembunyi dari kebaikan, ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Kaidah umumnya demikian. Yang kedua, manusia itu lembut. Asalnya enggak ada yang kasar, lembut, baik. Karena itu ketika dia melakukan kesalahan, hati kecilnya akan menolak.

0: karena sifat kelembutannya. Tidak percaya, silahkan saya sering contohkan kalimat ini. Keluar dari sini, pakai sendal orang. Begitu dipakai oleh Anda, hati kecil Anda akan berkata, itu tidak benar. Jangan lakukan, itu bukan punya kamu. Pasti menolak. Ketika Anda berkata kasar, gak percaya silahkan ya, pulang dari sini, punya masalah. Anda berkata kasar pada istri, setelah berkata, hati Anda akan mengatakan, kenapa kamu berkata yang kasar? Apa gak bisa kamu katakan yang lembut? Kalau bisa kamu katakan, katakan sayang, katakan cinta, kenapa kamu katakan putus?
1: Catat. Bapaknya tet di belakang.
0: Sa, keluar. Gak enak, rasanya gak enak. Gak enak. Nah teman-teman sekalian, fokus ini. Ini jin, ini ins. Kenapa saya terangkan dulu seperti itu? Supaya Anda tahu ketika dua makhluk ini berpeluang menjadi setan, menjauhkan hamba Allah dari ketaatan kepada Allah, maka Anda perlu ketahui sifatnya ada dua. Mungkin itu jin, tadi disebutkan, artinya tak nampak dalam pandangan. Di cara kerja setan itu, yang pertama kali dia lakukan adalah memberikan godaan langsung dari sisi yang tidak Anda ketahui. Cuman terdengar was-wasnya. Terdengar was-wasnya. Perhatikan, was-was itu bisikan-bisikan yang tak nampak langsung. Pada awalnya tak nampak langsung. Fokus ini. Ketika pertama kali setan disebut dengan jin, itu artinya cara kerja setan yang pertama memberikan bisikan-bisikan kepada jiwa kita dari sisi yang tidak kita lihat. Di seakan-akan sudah ada bisikannya dalam dirinya. Kalau Anda merasakan bisikan seperti itu, maka yang sedang bekerja namanya setan dari kalangan jin. Ini satu. Paham? Pernah mendengar bisikan ini? Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah selesai, la ilaha illallah, selesai. Tiba-tiba ada bisikan, salat nomor dua. Nomor satu, terusin dulu aja makannya. Pernah dengar? Sinetronnya mau berakhir. Padahal orangnya tak nampak dalam pandangan kita. Sosoknya gak kelihatan. Itu artinya ada jin yang sedang berperan, membisikan-bisikan pada diri kita. Itu setan, dari kalangan iblis. Baik, tahan sebentar. Pernah merasakan seperti ini? Begitu sudah selesai wudu. Tiba-tiba setelah selesai mau sholat, dalam diri kita tiba-tiba ada perasaan, kamu sebetulnya udah wudu belum? Kayaknya batal nih tadi. Kayaknya batal kamu. Pernah punya perasaan begitu? Nah, pertanyaan saya, kelihatan gak yang membisikkan itu? Enggak. Itu jin. Setan dari kalangan jin. Baik, pernah punya perasaan begini setelah ibu pulang dari mall, sampai ke rumah, ngobrol malam dengan suami, pah tahu gak tadi ada tas bagus banget saat di mall. Pernah begitu? Nanti suami ibu mengatakan, mah, tas itu kan fungsinya cuma untuk menampung barang-barang yang ringan. Ada uang, ada kartu, ada macam-macam, ada mushaf. Sederhana gak apa-apa, mah. Yang penting bisa mengantarkan mamah ke surga. Kata mama, iya, pak ya, betul. Tapi yang tadi juga bagus, kok, pak, bisa mengantarkan ke surga. Anda pulang dari pasar, ada barang yang diingat. Anda pulang dari mall, ada barang yang ingin dibeli. Tidak terbeli, masuk dalam pikiran. Pernah begitu? Baik, itu setan, ada setannya. Kalangan jin. Fokus, awas, hati-hati. Pernah menemukan DKM berselisih di masjid? Pernah, itu ada setan. Setan dari kalangan jin. Awas, hati-hati. Pernah antum di kantor ada dorongan-dorongan untuk berbuat yang tidak pantas? Baik, kalau antum sudah naik levelnya, ada sekretarisnya, Masya Allah, satu ruangan dengan sekretaris, sekretaris laki-laki perempuan? Perempuan. Lihat ibu di rumah cuma 3 jam, sekretaris 8 jam, mulai masuk. Hati-hati, dorongan-dorongan tidak baik, di jalan, lewat, tampilan, gambar, macam-macam, tiba-tiba muncul syahwat. Pernah ada perasaan seperti itu? Tuh, lihat. Antum kalau lihat iklan sempo, yang dilihat semponya apa orangnya? Tuh. Ada setannya. Tapi tak nampak. Jadi seakan-akan dorongannya dalam jiwa. Ada dorongan sesuatu muncul dalam diri kita tuh. Siapa itu yang mendorong itu pada keburukan? Jelas namanya setan. Kalau tak nampak berarti jin. Jadi cara kerja setan yang pertama, dia membisikkan langsung pada jiwa kita tanpa perantara. Dan itu disebutkan janjinya dalam Al-Quran surah keempat An-Nisa. Ayat ke-117 sampai dengan 118. Kalau dibaca dari ayat 116, ia akan nyambung sampai ke bawah. La'anahullah. Setan dilaknat oleh Allah. Setelah dia mengajukan proposal kepada Allah untuk menggoda Adam, diusir dari surga, dia mengatakan, izinkan saya turun ke bumi, sama-sama menggoda. Saya ingin buktikan saya lebih hebat daripada Adam dan keturunannya. Keturunan saya, kata iblis, akan lebih hebat dibandingkan Adam dan keturunannya. Maka dia ingin buktikan dengan menggoda anak cucu Adam. Maka turun mereka semua ke bumi. Quran surah kedua ayat 38. Kulnahbitu minha jami'ah. Turun kalian semua ke bumi. Tapi ada janji Allah yang diberikan kemudian kepada anak cucu Adam sebagai benteng dari setan. Nanti kita akan lihat. Nah, saat diturunkan itulah setan dilaknat, dia berjanji kepada Allah. Lihat kalimatnya. La'anahullah. Wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dia dilaknat oleh Allah, kemudian dia berjanji bersumpah di hadapan Allah. Lihat kalimatnya. Saya bersumpah ya Allah, saya akan manfaatkan bagian dari tubuh manusia untuk saya goda secara langsung. Digoda secara langsung tanpa perantara. Bagian dari tubuh manusia itu yang disebut dengan nafsu namanya. Nafsu. Nafsu nama lainnya disebut dengan fujur. Jadi kalau nafsu itu dalam dirinya, rambatannya disebut fujur. Jadi dia masuk ke dalam nafsu. Nah, nafsu. Kalau nafsu sudah dikuasai oleh setan, nanti dia akan merambat keburukan. Memberikan sinyal-sinyal buruk. Buka Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bissu. Saya tidak bisa menjadikan diri saya suci karena ada nafsu. Nafsu itu seringkali mengarahkan pada keburukan. Siapa yang mengarahkan? Setan. Dia masuk ke nafsu, dia bisikan. Nah, ketika itu merambat, masuk ke mata, maka mata melihat pada yang tidak baik. Masuk ke lisan, lisan bicara pada yang tidak baik. Masuk ke tangan, tangan mengerjakan hal yang tidak pantas. Masuk ke kaki, kaki berjalan dengan cara yang tidak elok, tidak baik. Maka rambatannya disebut dengan fujur. Nama lain nafsu itu fujur. Saat kita tercipta, sudah ada fujur dalam diri kita. Quran surah ke-91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fokus. Ingat baik-baik. Maka yang pertama kali dilakukan oleh setan, dia akan menggoda langsung ke dalam jiwa manusia yang disebut dengan nafsu. Dia akan manfaatkan nafsu. Masuk ke nafsu. Nih. Awas, awas, lihat baik-baik. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Mau sholat, masuk nafsu, bisa gagal sholat. Mau tahajud, digoda lewat nafsu, bisa gagal tahajud. Mau baca Quran, dibikin ngantuk. Ya, mau sedekah, dibikin takut miskin. Mau dibuat kemudian macam-macam, dibuat supaya menjauh dari segala nilai kebaikan. Mau berbuat baik silaturahim, diputus dengan pertengkaran. Diputus dengan perselisihan. Mau datang ke pengajian, datang bisikan-bisikan yang menjauhkan dan sebagainya. Bahkan yang paling dahsyat, peserta pengajian satu dengan yang lain bisa dibuat berantem, berselisih, saling menjelekkan dan sebagainya. Dia tidak sadar dia sedang dikuasai oleh setan. Kalau Anda tidak kenal setan yang mana yang menggoda Anda, maka disitulah bencananya akan muncul. Anda sulit untuk menghindarinya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, pertama kali kita diajarkan pasca sholat untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala jenis setan yang kemungkinan akan selalu lekat menggoda dalam kehidupan kita. Awas, setiap selesai sholat. Kenapa setiap selesai sholat diajarkan zikir? Supaya dengan zikir ini dijaga, dibentengi kita dari setan. Karena orang-orang yang tak mampu berzikir itu yang disenangi oleh setan. Buka Quran surah 43 ayat 36. Quran surah ke-43 Az-Zukhruf ayat ke-36. Wa may ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu syaitana. Awas, hati-hati. Fahuwa lahu qarin. Awas, awas, awas. Di sini Anda nanti mendengar ada istilah jin qarin. Fokus baik-baik. Wa may ya'shu an dhikri rahmani. Siapa yang abai dengan berzikir kepada Allah yang Maha Rahman. Enggak suka zikir. Pasca sholat gak mau zikir. Mau tidur gak mau zikir. Bangun tidur tidak zikir. Awas, hati-hati, duduk susah zikir. Orang duduk zikir, bangun zikir, berbaring zikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia gak mau zikir. Nah, setan itu akan lebih mudah menggoda orang yang tidak senang zikir. Gak usah dibisikin, colek dari jauh aja. Udah maksiat. Paling senang. Siapa yang abai dengan zikir, bermohon mendekat kepada Allah Ar-Rahman, tidak ingat dengan Allah Ar-Rahman, awas, nuqayyid lahu syaitana, maka dia berpeluang dilekatkan pada dirinya setan. Dekat dengan dia. Jadi kalau Anda ingin lihat teman-temannya setan, gampang, lihat orang yang anti zikir. Lihat orang yang tidak suka berzikir. Zikir itu banyak. Banyak zikir. Salat itu zikir. Salat itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya Allah? Cara menyembah kepada Allah, cara menyembah kepada Allah, lihat. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Di orang yang tidak pernah senang dengan salat, enggak senang salat, itu tandanya orang itu mudah untuk dilekati oleh setan. Makanya panggilan salat yang tidak disenangi oleh setan, sangat tidak disenangi. Lihat hadisnya di Abu Daud. Begitu azan dikumandangkan, setan lari. Idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi dhuratun. Kalau azan dikumandangkan, maka setan akan lari meninggalkan anak Adam sambil terbirit-birit. Lari dia. Makanya jangan heran, Anda jalan dengan teman Anda non-muslim, azan berkumandang, yang non-muslim bisa berkata, "Mas, apa enggak sholat dulu? Kan sudah azan." Setannya lari, sedang tidak ada. Wa idza thuwiba fa'ada, ketika azan selesai setan balik lagi menggoda. Yang muslim bisa jawab, tenang aja baru azan belum qomat. Balik. Datang. Jadi kalau orang-orang selalu meninggalkan salat jauh kemudian dari zikir kepada Allah, maka apa yang terjadi? Mudah dikerjai oleh setan, maka muncullah keburukan dalam dirinya. Bentuknya bisa dua, bisa fahsya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, hal-hal yang buruk, itu disebut dengan fahsya. Bisa mungkar, hoax itu mungkar, dusta itu mungkar, berselisih itu mungkar, merampok mungkar, membunuh apalagi mungkar. Makanya ketika Anda sholat, apa faedahnya? Menekan setan dan menjauhkan perbuatan fahsya dan mungkar. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Tuh, lihat, cek. Maaf, maaf Bapak Ibu, bacaan Al-Quran termasuk zikir. Apa dalilnya? Quran surah ke-15 ayat 9. Paling kanan pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Zikir. Dan kami yang menjaga Al-Quran itu. Bahkan kalau Anda bukan sekedar baca menggunakan mushaf, Anda menghafalkannya. Hafalkan yang pendek-pendek dulu, hafalkan yang mudah-mudah dulu. Begitu Anda hafalkan, Anda ulang-ulang. Itu saat mengulang bacaan Quran, Anda sedang berzikir. Karena penghafal Quran disebut sedang berzikir. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Ketika Anda menghafal Quran, sedang disebut sebagai zikir. Zikir, zikir, zikir. Nah, jadi kalau Anda sering baca Quran, apalagi sering menghafal Quran, membacakan ayat-ayat pendek yang dihafal, surat-surat pendek, begitu lekat dengan Quran, salah satu manfaatnya, Anda akan langsung dijaga oleh Allah dari lekat-lekat setan yang mungkin menggoda kehidupan Anda. Disingkatnya, kalau ingin dibentengi oleh Allah langsung dari setan, di antara caranya, maka rajinlah berzikir. Di antara zikirnya, cari ayat-ayat Quran, surah-surah Quran yang saat dibacakan memohon perlindungan langsung kepada Allah supaya dijauhkan dari godaan setan ini. Karena sepanjang hidup, maaf ya, selama kita hidup, mustahil kita bisa menghindar dari godaan setan. Tapi kita bisa membentengi diri kita dari setan supaya dia lemah untuk menggoda diri kita. Paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya Ustaz, kalau Ustadz katakan ada surah-surah dalam Al-Quran yang saat kita baca akan dilindungi oleh Allah kita dari godaan-godaan setan, surat apa saja itu? Bagaimana cara mengamalkannya? Maka disebutkanlah di contohnya Abu Daud, nomor hadis 1523, juga An-Nasai, nomor hadis 1337. Apa bacaannya? Ada dua jenis bacaan. Satu, di Al-Baqarah ayat yang 255. Dikenal dengan ayat kursi. Dibiasakan baca itu pasca sholat, setelah zikir yang tiga kemarin. Anda baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun. Dan seterusnya sampai dengan ke ujungnya. Ayat yang disebut ayat kursi. Permohonan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang membiasakan baca ayat kursi, baca ayat kursi, baca ayat kursi. Maka ayat itu akan melempar setan yang menggoda dia di sekitarannya. Bukan tidak menggoda, sebelum menggoda Allah jauhkan. Sehingga seakan-akan Anda tidak tergoda. Mau sholat, orang lain sudah adzan, masih nunggu qomat. Anda sebelum adzan sudah siap-siap. Karena setan tidak punya kemampuan menggoda Anda. Ya ini kelihatan seperti biasa. Tapi kalau Anda biasakan, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai dengan ujungnya, sampai ujungnya. Maka kebiasaan itu akan bersemayam dalam diri Anda, menjadikan Anda terlindungi. Begitu setan akan menggoda, maka dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan cek hasilnya. Kalau enggak percaya, silahkan cek hasilnya. Ayat itu akan melempar setan seketika. Lempar. Ya, kalau dia enggak mau menjauh, lempar sekalian dengan kursinya. Bukan dengan ayatnya saja. Tambah. Tambahkan. Awas, hati-hati. Fokus. Masih ingat cara kerja setan tadi? Pertama, menggoda secara langsung melalui bisikan, disebut dengan was-was. Baik, yang membisikan langsung namanya apa tadi? Setan dari kalangan jin. Ustadz, apa saja jenisnya supaya saya bisa mengenalinya? Mau kenalan dengan setan? Tidak, nggak usah. Tapi kita kenali untuk kita hindari, bukan kita dekati. Setan yang

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makkah dan Madinah adalah dua tanah suci yang di dalamnya terdapat dua masjid paling utama dan paling suci, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oleh karena itulah, tak heran jika dua kota ini menjadi pusat ibadah yang banyak dikunjungi kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Banyak hal-hal menarik yang pantas untuk kita ketahui dari dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Oleh karena itulah, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 keajaiban dari dua tanah suci. Yang pertama, Ka'bah di Makkah. Pendengar, para astronot telah menemukan bahwa planet bumi itu mengeluarkan semacam radiasi yang sumbernya berada di sekitar Ka'bah. Ka'bah juga merupakan area yang bergravitasi rendah karena terletak di antara kutub utara dan kutub selatan. Itulah sebabnya jika seseorang tinggal di Mekah, maka ia akan hidup lebih lama, lebih sehat, dan tidak banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan gravitasi. Oleh sebab itulah, ketika kita mengelilingi Ka'bah, maka seakan-akan diri kita dicharger ulang oleh suatu energi misterius. Dan ini adalah fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah. Maka tak heran jika Makkah juga merupakan pusat bumi. Kemudian yang kedua, air zam-zam. Pendengar, air zam-zam adalah air ajaib yang banyak memiliki keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa air zam-zam itu tergantung tujuan orang yang meminumnya. Kemudian Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa seseorang akan mendapatkan manfaat dari air yang dia minum, baik manfaat duniawi ataupun akhirat, tergantung niat ketika dia minum air zam-zam. Departemen Pertanian dan Irigasi Arab Saudi pernah meneliti air zam-zam, dan hasilnya, air zam-zam adalah air yang sangat bagus untuk dikonsumsi. Air zam-zam mengandung banyak mineral air seperti kalsium dan magnesium yang mendatangkan kesehatan dan kebugaran bagi jemaah haji. Air zam-zam juga mengandung fluorin yang berkhasiat membunuh kuman dan jamur. Kemudian yang ketiga, Hajar Aswad. Pendengar, Hajar Aswad adalah sebuah batu bundar yang berwarna hitam dan berlubang, terletak di sudut timur Ka'bah atau sebelah kiri Multazam. Bagian luar batu hitam ini diikat dengan pita perak yang berkilat. Menurut banyak riwayat, antara lain daripada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Hajar Aswad berasal dari surga. Disebutkan bahwa Hajar Aswad dibawa oleh malaikat dari langit ke dunia. Awalnya, Hajar Aswad tidak berwarna hitam seperti sekarang ini, melainkan berwarna putih dan cemerlang. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma menerangkan bahwa perubahan warna Hajar Aswad disebabkan sentuhan orang-orang musyrik, juga disebabkan oleh perbuatan dosa dan maksiat orang-orang musyrik di sekitarnya. Penelitian pun mengungkapkan bahwa batu Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia dan juga mengambang di air. Ahli museum dari Inggris bahkan mengatakan bahwa batu Hajar Aswad bukan berasal dari sistem tata surya di mana planet bumi berada. Hal itu setelah dia meneliti potongan batu Hajar Aswad yang berada di museum Inggris. Selanjutnya yang keempat, Gunung Mahnet di Madinah. Pendengar, di Madinah terdapat gunung yang memiliki energi magnet yang bahkan bisa menarik bis yang berisi penumpang. Tarikan magnet mulai terasa ketika bis melewati beberapa gunung batu yang terlihat gersang. Laju bis mulai melambat walaupun jalan tidak menanjak. Suara mesin bis semakin terdengar menderu-deru ketika kendaraan itu pas berada di atas jalan yang ditandai garis putih. Sopir biasanya akan menginjak pedal gas dalam-dalam. Semakin jauh dari jalan yang ditandai garis putih, laju bus kian kencang karena tidak lagi tertarik magnet. Karena tarikannya yang kuat, bis yang dijalankan di dekat jalur putih bisa bergerak sendiri mendekati garis putih sebagai lahan area Jabal Mahnet. Dan kemudian yang terakhir, keberkahan Kota Makkah. Pendengar, Orang miskin hidup susah itu ada di mana-mana. Tetapi di Mekah, jarang atau bahkan tidak ada orang yang termasuk dalam kriteria miskin. Padahal, Mekah dianggap sebagai salah satu kota yang paling mahal biaya hidupnya, berdasarkan tingginya biaya akomodasi di daerah Masjidil Haram. Menurut Syekh Muhammad As-Sahli, seorang profesor ilmu syariah di Universitas Ummul Qura Mekah, orang miskin bisa menghasilkan uang yang cukup di Mekah karena Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon karunia-Nya atas penduduk kota suci itu. Dia mengatakan, sejumlah orang miskin yang datang ke Mekah mampu menemukan berbagai macam sumber pendapatan, seperti menjual air mineral dan kayu siwak. Beberapa di antara mereka bahkan ada yang kemudian menjadi pengusaha dan pedagang. Itulah pendengar, 5 keajaiban dari 2 tanah suci, Makkah dan Madinah. Semoga menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.